Hakim Azura Alwi pada 9 pagi. Pada 27 Ogos lepas, bekas pengerusi TH itu dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan masing-masing direman 7 hari hingga 2 September bagi membantu siasatan susulan pendedahan berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai institusi itu. Kedua-dua individu berkenaan disiasat di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009. Program Pentaksiran Pelajar Antarabangsa PISA 2025 menunjukkan kadar 5% murid Malaysia menjadi mangsa buli cyber lebih tinggi berbanding purata 3% oleh Pertubuhan Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi OECD. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, isu berkenaan perlu diberi perhatian serius kerana buli tidak semestinya berakhir apabila seseorang murid meninggalkan kawasan sekolah, sebaliknya boleh terus berlaku dalam ruang digital. Dato' Sri Fadlina berkata keselamatan dan kesejahteraan murid bukan perkara sampingan dalam pendidikan kerana anak yang sentiasa takut atau terluka akan sukar untuk belajar dan berkembang. Katanya dunia murid hari ini tidak lagi terhenti di pagar sekolah, sebaliknya bergerak bersama menerusi telefon, kumpulan sembang dan ruang digital. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Assalamualaikum, selamat pagi lah untuk anda yang baru je buka radio kan. Nak dengar pukul 6 tadi tak dan. Pukul 7 tadi pun tak dan. Kalau sana sini pukul 8 baru dan. Pukul 8 dah selesai semuanya. Semuanya hantar anak pun sudah. Hantar suami pun sudah. Hantar suami kan melampau-lampau. Biar suami yang hantar isteri dah. Semua-semua dah selesai. Pagi nak masak tengah hari. Why lagi kan. Jadi itu antara rutin-rutin lah yang boleh anda lakukan pagi ni. Itu untuk yang suri rumah ke apa kan, yang dah bekerja, saya rasa dah sampai ke tempat kerja dah, ataupun sedang makan dah ketika ni, ada kedai roti canai ke, ada di tengah makan capati ke, makan capati pagi-pagi, memang sedap lah. Ini kita nak kembalikan nostalgia. Sebab sekarang ni trending tau. Trending apabila gambar-gambar anda yang cantik-cantik, yang lawa-lawa, yang handsome tu, yang telah diubah suai oleh AI, menjadikan anda kembali semula ke zaman 70-an dan juga 80-an. Ada termasuk dah dalam kategori insan-insan yang ikut peredaran masa tu juga. Kalau ada, hantar dekat rumah hijau pun boleh. Nanti DJ Su nak tengok sikit, lawa tak? Biar DJ Su approvekan dulu. Elok tak? Elok tak rupa? Sama tak, macam sesuai tak wajah anda tu dengan rupa tahun 80-an dan juga 70-an? Mungkin juga ada nostalgia waktu dulu-dulu anda nak kongsikan zaman era 70-an dan juga 80-an. Nak kongsikan dengan DJ Su boleh. Ada yang kata seluar memang kembang lah Su. Lepas tu rambut mestilah kembang juga. Selagi tak kembang, tak menjadi pilihan wanita-wanita seantero dunia. Tak tahulah, DJ Su teka je kan. DJ Su teka. Sebab dulu itu memang orang kata pujaan lah, pujaan hati semua lah kan. Okay, dan juga ada yang kata drama-drama ke ataupun filem-filem Hati Kau Keras Roy, gila-gila remaja, betul tak Jesus ni? Rasanya tahun 80-an juga tu. Jadi anda boleh kongsikan lah tentang kenangan-kenangan ke nostalgia. Kita nak kembali balik. Adakah anda pun ikut juga trend ni? Ada letak gambar anda di media sosial? Boleh hantar dekat rumah hijau Jesus, nak tengok sikit. Ada rupa-rupa tak macam zaman-zaman dulu-dulu kan. Okay, kalau zaman waktu 70-an 80-an, apa nostalgia yang anda nak kongsikan dengan DJ Su? Maksudnya kali ni DJ Su cakap orang lama lah, orang muda tak boleh nak join lah. Orang muda boleh join, tapi nak tanya dia pun ikut tak trend ni, trend yang sedang berlaku ketika ini, apabila trend fashion retro 70-an 80-an ni yang kembali semula lah kan, yang kembali semula dibuat oleh anda dengan bantuan AI, dengan gaya visual era era 70-an 80-an ni yang pastinya mencuri perhatian lah semua orang pakai bubur. Ada siapa yang tak berhugi? DJ Su belum lagi. DJ Su tak berhugi. DJ Su nak boh ke? Tengoklah nanti macam mana. Sebab saya selalu private je kan je. Okay, gambar-gambar moden ni ditukar menjadi seolah-olah diambil menggunakan kamera lama. Kamera lama lengkap dengan toner warna retro, pencahayaan lembut, estetika klasik yang membangkitkan nostalgia. Orang tengok tu tak nampak lah macam zaman sekarang ni kan. Orang tengok macam wow, 80-an punya gambar ni. Itu memang sangat-sangat unik lah AI ni kan. AI ni macam-macam lah dia boleh buat. Kadang-kadang kan video pendek pun boleh. Tempek gambar DJ Su, tempek pula gambar Shah Rukh Khan ke. Weh, Su boleh berlakon dengan Shah Rukh Khan. Tapi itulah, kena itu yang kena bayar lah. Kalau tak memang Su akan bubuh lah dekat sini. Semua orang terkejut lah. Boleh Su pernah berlakon dengan Shah Rukh Khan. Tapi itulah dia keunikan AI ni. Okay, hasilnya bukan sekadar unik, tapi cerita lagi lah pasal gubahan. Ada gubahan nostalgia 70-80-an ni menerusi portrait AI. Dah Haji Su nak kongsikan khusus untuk anda. Kita akan rehat dahulu. Kita dengar dulu lagu ni turut dalam drama ataupun filem yang DJ Su kata tadi, Hati Kau Keras Roy.

Ah, itu dah tadi. Mengingatkan kita ke zaman-zaman tahun 80-an kan? Oh, bersama dengan Khazza sebentar tadi dengan Memburu Impian. Okey, lagi tahun 80-an. Rasa macam ini kita nak putarkan dalam jam inilah 70-an dan 80-an lah. Kena dengan tema kita hari ini. Kita berkaitan tentang nostalgia 70-an dan juga 80-an yang kita kembalikan semula. Ha, anda teringat jenis fashionnya kah, filemnya kah, lagunya kah? Ha, saya ingat kalau 80-an juga ada salah satu movie yang ada kesinambungannya tu, yang dia balik-balik keluar ke zaman-zaman dulu-dulu tu. Lumayan lupa pula dah, tapi kualiti filem tu 80-an tau. Tapi memang cantik. Nanti Back to the Future. Yes, lupa.

Crystal juga sekitar tahun 80-an. I wanna dance with somebody. Kalau anda tengok video klipnya kan, wah, dengan rambut-rambutnya macam-macam. Zaman-zaman dulu-dulu kan memang best tau. Zaman belum ada munculnya lagi dengan zaman teknologi lah ni. Macam dari segi nak nak tangkap gambar, macam DJ Su cakap tadi kan, nak tangkap gambar tak macam lah ni. Kalau dulu kan macam mana pun, kita ni kita tangkap gambar tu, kita berkira jugalah sebab gambar yang akan kita tangkap tu nanti akan dicuci kan. Dari tu lah yang filem warna hitam tu, kan tu, tak tahulah waktu tu. Tapi lah ni, kalau tengok cantik baru cuci, tak cantik tak, kadang-kadang tak cuci langsung sebab dia adalah handset penuh storage, hilang macam tu lah. Kesian kat anak-anak, dia pun tak ada memori daun pisang langsung. Ha, okey. Memori pisang. Okey, tapi kita ingatlah, terima kasihlah trend-trend yang sedang berlangsung ketika ni kan, membuatkan yang trending, membuatkan kita rasa macam nak kembali balik ke zaman dulu-dulu. Okey, terima kasih Muhammad Ali. Filem Ali Setan dengan katanya tadi tu, 1985. Oh ni filem Ali Setan. Okey, 1985. Okey, tak apa, nanti kita cari pula untuk lagu tersebut. Terima kasih juga Kak Fozia, terima kasih juga yang Rumah Hijau Rancak ya. Sat kita tengok dah. Okay, ada nostalgia-nostalgia yang anda nak kongsikan dengan DJ Su, boleh. Boleh kita baca nanti apa yang teringat waktu tahun 70-an dan juga 80-an. Dari segi muziknya, tak ada muzik tu yang bunyi macam disco-disco. Disco-disco sebegitu. Okay, Pak Loman, masa era 70-an tentunya pakaian lah seluar labur, kaki besar, rambut panjang hingga ke bau. Oh, Pak Long dulu. Rambut sampai ke ni kan, kasut hujung kena tajam. Okay, itu je lah. Sekian, terima kasih. Kira Pak Long man, kira handsome lah dulu tu no. Tu kira paling handsome lah tu. Rambut panjang lah, sampai ke bau. Okay, seluar tu mesti ni lah. Sebab tu lah kita ikut peredaran zaman. Kalau orang tak pakai macam tu, kita pun tak pakai macam tu kan. DJ Z, sekarang okey ke apa ni, nanti DJ Su baca. Laju sangat. Okey, foto 80-an, ada yang kirim-kirim foto dekat DJ Su, sekejap kita saya kongsikan juga dengan kawan-kawan kat sini. Nah, nak pi motor layang kedai FM Sam, Mak Teh Tong Kampung Tubah. Mak Teh Tong Kampung Tubah, kongsilah juga nostalgia tahun 70-an 80-an, apa yang anda nak kongsikan dari segi fashion, music, dari segi waktu dulu-dulu tu macam mana kan. Boleh kongsikan dengan Su sekarang ini juga. Okey, yang bersama-sama dengan kita dia pun boleh juga, adakah anda pun masuk juga dalam kategori yang sedang ikut trend sekarang ni? Mesti dekat dalam media sosial dah penuh dah kan gambar-gambar anda tu kan. Tapi itulah, AI ni mampu membuat sesuatu gambar tu nampak macam kita ni kembali semula zaman tersebut. Kita kembali. Okey, macam DJ Su cakap lah, kongsikan tadi jugalah, AI ni telah membuatkan gambar tu macam betul-betul kita zaman waktu tu, dengan rambutnya, dengan bajunya yang kebanyakan yang banyak yang baju-baju jeans tu lah. Kan, okay, selamat pagi, selamat bertugas untuk DJ dan seluruh warga Malaysia. Okay, terima kasih rakan kita. Okay, dan hasilnya memang Uyundi memberi sentuhan sinematik yang membuatkan ramai ingin mencubanya, termasuk juga para selebriti. Okay, jadi potret-potret inilah anda boleh lakukan, sama ada gambar sendiri pun boleh, gambar bersama pasangan. Cara barulah untuk kita nak mengimba nostalgia sebenarnya kan, itu tujuan utamanya nak buat trend sebegini. Nak buat apa? Sebab nak bagi kita ingat balik yang dulu-dulu, bukan nak ingat markah dulu. Orang kata kenangan dulu. Faham sikit DJ Su nak cakap apa ni. Memanglah dulu waktu kembang tu banyak wanita-wanita pujaan lah yang menjadi pujaan hati kan. Tapi dapat tu seorang je kan. Dapat tu seorang saja. Okay, adakah ada dalam kategori tersebut, boleh kongsikan dengan DJ Su. Sekejap DJ Su baca sebab tak boleh nak tengok dekat sini. DJ Su lupa nak buka kat sini. Tak apalah, kita layan dulu lagu terharu Sweet
Charity. Ha, kita kembali zaman-zaman lama. Untuk jam ni je DJ Su putarkan, okey? Roslina Kak Ros, selamat pagi dan selamat bertugas. Jom. Jom. Sayuti harap tak salah guna dengan AI. Ha, kan? Dia tak salah guna ni. Dia kita kembali balik kepada nostalgia. Sweet Charity.

yang terharu kan? Terharu sebab apa? Sebab kembali balik nostalgia-nostalgia lama-lama ni kan. Waktu-waktu dululah. Mungkin anda boleh kongsikan dengan kami. Macam Aziz Norma katanya tahun 80-an dulu naik kereta api PKL katanya. Punya seronok di tepi pintu. Ha, kan. Saya kalau dah naik kereta api kan saya teringat caya, caya, caya. Itu saya dah start. Okey. Bahari Ghazali. Dengarkan lagu-lagu dari Kira FM. Okey, terima kasih semuanya yang baru layan. Ada yang layan ni sambil-sambil tu ada di klinik nak cek gigi. Antaranya Kak Kamariah kita ni, Kak K ada di klinik UTC nak cek gigi. Nak cek gigi lah. Nak cek gigi tu maksudnya cek juga kan, nak kena cabut ke apa tu. Okey. Lagu kesepian, lagu sendiri kesepian dari Zamri tahun 80-an kot. Katanya ada lagi Rogaya Rahman, Yi Kuala Kuala Krai dan juga lagi-lagi Azimator, Roslinda, Kak Ros, semuanya lah. Nanti DJ suruh baca. Okey, ada kenangan-kenangan tak anda yang rasakan anda teringat waktu zaman 70-an dan 80-an? Sebab sekarang ni dah trending kan, gambar tersebut ni semua orang cuba-cuba. Neda Kitchen, naik bas mini rebut-rebut. Bila naik bas mini rebut-rebut tu ramai tak? Saya boleh bayangkan ramai. Haruman kasturi tu memang pasti ada haruman terindah kan. Okay. DJ Su tak mau bayang lah nanti. Lagi. Oh, DJ AA pun ada juga. Dia tak mau lepaskan peluang ya. Dia tengah mengintai kami antara nampak ya. Okay. Lagi. Siapa game bas nombor 2 Alostak katanya. Alostak ke SP sini kumpul. DJ AA tengah mencari zaman-zaman dia. Ini zaman dia, dia boleh join lah. Apa yang membuatkan DJ AA ni teringat juga zaman-zaman nostalgia 70-an dan juga 80-an. Okay, dari segi apa-apa sajalah, fashion, pemakaian, dari segi pengangkutan, dari segi kenuri, dari segi apa lagi lah yang ada teringat dari segi yang ada lakukan sekitar 70-an 80-an. Sebab dah kembali banyak dah, seronok juga bila sebenarnya kan, kalau tengok-tengok yang lama-lama dia akan membuatkan kita rasa macam happy. Sebab satu, kita dapat kurih. Kurunya dulu. Satu, kita nampak muda. Mudanya waktu dulu. Seronoknya waktu tu, ramai orang tergila-gilakan saya. Contoh lah kan. Sebab saya misai, saya lebat. Saya memang jadi pilihan lah. Menjadi pilihan lah waktu dulu. Okeylah, ada yang minta lagu ni. Tahun 1985 katanya. Wajah rahsia hati. Kalau tadi hati kau keras, kalau dalam filem ni, tipah tertipu bang, tertipu. Ada yang kata guna public phone, tukar duit seuncang, jenuh orang tunggu turn. Itulah kan, tu DJ AA. Jom, kita FM.

Kan? Okey, okey, okey. Baik, kita tengok di Rumah Biru pula. Okey. Selain daripada tu juga kita ada Mak Subhi, Gila-Gila Remaja Azroy, betul? Anaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Ju Cayang. Baru tadi saya tengok gambar-gambar. Saya nak tengok, Ustaz. Gambar-gambar orang pakai macam tu. Saya kata ke anak, wow, hebat. Saya zaman 90-an. Saya zaman muda 90-an. Baju t-shirt. Baju t-shirt putih, seluar besar hitam, rantai hitam, tengkorak ala-ala GQ. Kalau ayah ada, tak boleh lah, tak boleh pakai lah masuk depan ayah ni, sebab ayah cengeng sekali dah jegeng mata, takut dah kami. Macam-macam eh. Kak Fauziah katanya zaman 80-an pergi mengaji masjid pakai baju corak lain, kain corak lain katanya, tak kisah langsung. Balik petang pukul 5 tengok Oshin. Hebat ni. Oshin ni kan beratus-ratus episod, tak silap saya lah kan. Okey. Ni memang rare lah semua jumpa-jumpaan anda ni. Ada tadi tu pakai sulap pendek pun dah. Mana tadi? Cirachi tadi. Tak silap saya. Masuk Dajah satu pakai slot pendek. 1986. give. DJ tu terima. Boleh. Lagi. Okay. Ada tak lagi nostalgia anda nak kongsikan? Rohaida. Rahman pergi mengaji Quran kat masjid sebelum Ustaz Mai. Mai zero point dulu. Itulah dia. Boleh. Waktu dulu tu, itulah aktiviti kita sebelum lah ni. Anak-anak kita ni terdedah dengan telefon bimbit, telefon pintar. 80-an katanya memang rare, kata Mak Bon. Banyak kenangan indah ketika tu. Sebab dilahirkan waktu tu. Ada yang kata DJ Zulunya. Nak kirim salam dekat DJ Faizan. Nak kirim salam tu pergi ke Perak FM eh. Okay. Mak Bon, Back to the Future ke dia DJ Su? Dia back tu dia, tak tahulah back tu ke mana. Tak tahu dia. Tangan back, tak back langsung. Okay. Ini 70-an. Helame. Wajah kesayangan hamba. Saya cukup suka suara Helame ni kan. Suara dia sedap merdu. Kalau nak marah pun, Adinda.

0: hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM. Jangan tertipu dengan hela skema. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
3: Okey, masa dah pukul 8.48 minit pagi dah waktu ni. Kita kalau cerita babak yang mengembalikan nostalgia tu jadi seronok kan. Tiba-tiba rasa macam dah pukul 9 dah. Okey, 89 lagi rare. Tengok konsert panjat pintu belakang. Ini Montera Karya. Macam-macam. Waktu dulu-dulu kan, sebab kita muda. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, muda tu kalau buat salah tu orang tak marah sangat. Kecuali kalau dah tua tu buat salah tu memang orang marah sangat. Sebab muda tu kita nak cuba sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang tak pernah dibuat lagi. Kalau dia tua, dah tua tu maksudnya dia dah pernah buat macam-macam dah. Tapi dia buat salah lagi memang memang nak kena. Okey. Pagak-pagak lah. Okey. Roslan CL 70-an filem yang best esok masih ada arahan Jim Sasudin. Cira-cira kata kalau tengok Hindustan waktu tahun 80-an memang hero Mithun lah dulu. Memang famous lah. Mithun Chakraborty. Tapi mana dah, tunggu sampai habis. Tunggu dia action. Tombok-tombok. Itu tambahan DJ Su lah. DJ Su tahu. Sedap lagu dulu-dulu kata Anjali. Terima kasih. Syok lagu pagi-pagi ni kan. Sebab kita mengimbau kembali nostalgia kan. 70-an. 80-an baru masuk sekolah rendah kata Anjali. Ada yang tanya DJ Su dah makan ke belum? Terima kasih atas keprihatinan anda. Pelan-pelan DJ Su, jangan kalut. Tak apa, tak apa. Saya tak ambil masa anda. Saya ambil masa saya saja. Kita kan zaman 80-an. DJ Su. Okay. Lagi-lagi anda kongsilah tentang nostalgia anda kan. Waktu-waktu macam tu tu, waktu telah bercinta ke kan, tengah mencari pasangan, tengah muda remaja lagi, memberontak dan sebagainya pun ada juga. Yang ni ada. Memang kita dah baca pula ni. Kenangan lama zaman remaja muda belia dulu-dulu di Cop Janggus kata. Kata satu hingga tiga, sampai kata tiga pakai seluar kotak lagi. Dia salah tulis tak, seluar katok lagi. Jangan dah, mana ada seluar katok. Katok. Seluar kotak. Okey. Teringat naik sampan dengan arwah Tok B dari terus ke sampai ke Masjid Zahir. Masa tu lepas tu naik beca pi Pekan Rabu. Pusing kot, disebut tempat dah. Pusing ke satu tempat tu lah. Satu pasar raya tu lah. Nostalgia sungguh. Tak ada dah. Nak rasa semua tu lah ni. Ni Nur Surya. Oh. Siap naik beca pi Pekan Rabu lagi. Lama. Macam-macam tu lah namanya nostalgia tu. Dan nostalgia memori ni. Tak boleh dijual belilah. Dia memang akan kita ingat sampai bila-bila. Okey. Gelap macam zaman 80-an. Ada yang kata saya gelap macam 80-an. Wow. So jadi mungkin juga anda boleh teringat juga kawan-kawan dahulu. Tapi itulah seronoklah kalau dengan trend ini membuatkan kita kembali balik zaman dulu-dulu, zaman pergi mengaji, zaman sekolah, zaman pemakaian kita dulu macam mana, rambut macam mana, fashion dulu macam mana, kereta dulu macam mana, pengangkutan dulu macam mana, kan, lagu-lagu pun macam mana. Tengok macam DJ Superlay lah tadi yang putarakan semua lagu-lagunya seakan-akan macam tu juga. Okay, mungkin juga waktu tu dulu tak ada macam macam lah ni, macam-macam persaingan stesen radio kan. Dulu ada satu dua aja. Jadi memang macam mana pun itulah hiburan, itulah DJ yang anda menjadi pujaan. Kalau lah ni mungkin anda mungkin pujaan anda DJ Su dan DJ radio yang lain. Kan, okay. Macam itulah ceritanya. Okay. Nak pergi tengok Gadis Melayu lah pula. Gadis Melayu ni dah bangkit ke belum? Kalau tak bangun lagi, ish lah, nak darah lah ni. Saya tak tahu nak kata apa lah. No comment lah. Othman Hamzah, Gadis Melayu.

Kita kembali ke nostalgia, nostalgia. Dan berdasarkan daripada trend-trend yang berlaku sekarang ni kan, jadi kita pun putarkan lagu-lagu yang mengusik nostalgia anda jam ini. Jadi macam mana terhibur tak? Lagu ni pun juga sekitar tahun 80-an juga. Dan saya lihat juga waktu zaman-zaman dulu juga, ramai penyanyi-penyanyi yang dijadikan hero-hero filem kan? Okay. Lagi-lagi rakan-rakan kita, ada lagi tak yang nak bersama-sama? Okay. Lagu-lagu 80-an. Tak apalah. Anda boleh kongsi-kongsikan DJ Su. Sekejap lagi DJ Su akan baca lagi. Okay. Di Rumah Biru pun meriah juga. Okey, tak apa, kita layan lagu Fantasia Bulan Madu.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Seri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Dujarric, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Aryna Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur gemila, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau

Kembali mendengarkan Radio Malaysia Segera FM Astra Harmoni, sesi potret. Yalah kan tadi kan kita dah ke nostalgia 70-an, 80-an. Sesi potret jugalah, gambar-gambar. Ya, bayangkan kita boleh dapat kembali tengok kalau kita zaman-zaman ayah dengan mak kita macam mana. Macam Zam Masjid Zahir ni. Yang bertugas di Masjid Zahir. Dan dia pun hantar juga gambar-gambar lama-lama. Tapi bukan lama, dia orang lama. Tapi dia pun ikut juga dengan trend tu. Kalau tengok memanglah. Oh, memang rupa dah 80-an dah ni Zam kita ni. Macam-macam ada lagi rakan-rakan kita yang hantar kat dekat Umur Hijau pun sama juga. Jadi seronok lah ya. Sekali-sekala kita imbas kembali. Ataupun yang tahun 80-an tu masih imbas kembali lah. Yang mungkin lahir tahun 90-an, 2000 dan sebagainya. Rasa macam macam mana wajah-wajah mak dengan ayah. Ataupun gambar-gambar waktu zaman mak dengan ayah ada dulu. Tengah bercinta dulu. Okay, jom layan lagu-lagu seterusnya menemani anda untuk edisi hari ini. Dan juga kita ada siri tajaan tepat 9.30 minit pagi selepas ini dibawakan oleh Kraft Tangan.

0: Tali pinggan Clara dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
3: Lebih dekat, lebih padu.

0: Hidupkan hari anda.
1: Radio Malaysia, Kedah FM. Okay, FM Azra Harmony. Terima kasih kepada anda yang masih bersama-sama mendengarkan kami di Radio Malaysia, Kedah FM Azra Harmony. Okay, kita ada sini tajaan selama lebih kurang 30 minit ini yang dibawakan oleh Craft Tangan. Dan sekali kita bersama dengan usahawan-usahawan nak memperkenalkan apa yang mereka tengah usahakan dan apa yang mereka tengah lakukan ketika ini. Moga bukan jadi inspirasi lah untuk anda semua dibawakan oleh Craft Tangan ya. Dan kita bersama-sama dengan tetamu saya di hadapan saya ni. Hui, macam-macam yang ada kat depan meja ni. Aha, apa yang dilakukan oleh beliau iaitu Puan Nur Azlinda binti Mak Nur, mengusahakan Dicinta Enterprise. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.
1: Oh, lembutnya suara. Okay. Dekat sikit boleh?
2: Boleh.
1: Puan Nur Azlinda, kalau dikenali orang panggil,
2: boleh panggil Kak Linda.
1: Kak Linda. Oh, selalu kalau ni Kak Linda lah ya. Dan hari ini memperkatakan tentang seni di sebalik jerami padi, craft, creativity dan kelestarian.
2: Ya, yeah, betul.
1: Di sebalik jerami tu apa yang boleh dilakukan lah. Dah hasilnya dah nampak dekat sini. Cantik-cantik semuanya. Nanti Kak Linda nanti akan tunjukkanlah hasil-hasil daripada di Cinda ni. Okey, mungkin Puan Kak Linda kita ni boleh kongsikan sikit tentang Puan Linda boleh kongsikan macam mana mula-mula asalnya menceburi bidang kraft tangan, kertas buatan tangan dari jerami padi ni.
2: Okey,
1: dapat idea bermana ni?
2: Okey. Terlebih dulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia, terutamanya cawangan negeri Kedah lah, sebab bagi peluang untuk saya promote produk dan syarikat di Radio RTM Kedah pada hari ini. Nama saya Puan Nur Azlinda. Nama company saya tadi dah diwawahkan di Cinda Enterprise. Syarikat yang menghasilkan kertas jerami padi selama 15 tahun. Bermula dengan latihan jangka pendek, iaitu kursus kertas buatan tangan yang dianjurkan oleh Kraft Tangan Kedah selama 3 bulan. Kami di situ, yang membuatkan saya minat dekat situ adalah tentang kursus ni, ia menghasilkan sesuatu yang berbeza lah, material daripada jerami padi ni lah.
1: Okay.
2: Setiap helaian yang kita hasilkan bukan sekadar kertas, tetapi sebuah karya yang mempunyai identiti yang tersendiri dan mempunyai cerita yang tersendiri lah. Sebab apa yang saya kata gitu, boleh dikatakan kita boleh meneroka bahan semula jadi ataupun tumbuhan semula jadi tu dari serat tu, kita boleh dapati di sekeliling kita lah. Dan untuk dijadikan kertas tu, dia akan ada nilai yang tersendiri. Lepas tu, sebab proses dia juga akan mengambil masa yang agak lama. Actually untuk kita buat ni perlu ketelitian dan kesabaran juga.
1: Lama tu dalam berapa lama tu?
2: Dia macam ni, proses dia, dia ada steps proses lah. Dari penyediaan bahan mentah, iaitu kami dah start daripada situ. Kami akan memotong jerami padi dalam bentuk kecil. Kemudian kami akan masak lah ataupun merebus selama beberapa jam untuk melembutkan bahan jerami padi tadi. Kemudian kami kisar ataupun blend sampailah jadi pap ataupun pulpa lah untuk jadikan tu. Yang part tu kita dah sediakan untuk bahan mentah. Kemudian proses yang kita tunggu-tunggu adalah proses menangguk. Kami panggil tu proses menangguk lah, sebenarnya filter lah untuk menapis bahan mentah yang tadi kami buat tu. Jerami padi, air dan juga lendir bunga raya tadi ataupun lendir kacang bendi, ataupun di kat kedai ni ada satu pokok ruku. So itulah lendir yang kita hasilkan kertas. Itu proses menangguk lah kita panggil. Proses menangguk tu sekejap je. Untuk sekali kita menangguk tu, dia akan hasilkan kertas, tapi kena pakai acuan dengan bingkai. Macam tu. Last, terakhir adalah proses pengeringan. Pengeringan tu normal lah, kita akan keringkan pada kawasan luar lah, cahaya matahari tu je untuk proses dia lah.
1: So jadi tadi Puan tak ni, macam mana boleh masuk ke bidang ni? Puan cuma cakap saya 15 tahun pasti kursus, tapi apa yang menggerakkan hati ke bidang ni?
2: Yang saya katakan,
1: family ke apa ke?
2: Tak, memang kursus yang kita
1: memang,
2: tengok
1: memang
2: kita tengok
1: khusus ni.
2: Khusus LGP tu yang membuatkan kita nampak benda ni hasil.
1: Kenapa
2: yang
1: kenapa tak ambil khusus-khusus lain?
2: Sebab macam ni,
1: nampak dia punya bidang dia lebih luas lagi kan, macam mana
2: dekat Kedah ni dia kita dah ikonik Of course lah jerami padi, mm-hmm. kan orang bakar, orang buang
0: kita
2: macam
0: tak
2: tu.
0: Nak guna
2: kan bila apa ni kraft tangan dah hancurkan kerusus ni, mm-hmm. kita nampak peluang dan ruang lah.
0: Okay, bijak.
2: So jadi kita ambil benda yang hasil yang sisa terbuang tu untuk dijadikan produk yang berkualiti.
0: So jadi itulah dengan pergi kursus ni 3 bulan lah tadi?
2: Ya, 3 bulan. Selama 3 bulan.
0: 3 bulan semuanya telah diajar. Kaedahnya macam mana, macam mana.
2: Macam mana menghasilkan kertas jerami padi tadilah. Selain itu kita bukan kita boleh buat juga daripada kertas batang pisang. Macam-macam lagi bahan yang kita boleh hasilkan daripada tumbuhan yang berserat lah. So kita nampak nanti kat kertas kita ada tekstur yang berurat, maksudnya berlinen tu, yang tu ya kekuatan kita berbanding kertas yang ada di pasaran.
0: Semua-semua terakhir tu memang jadilah.
2: Jadi terus. Jadi terus. Sebab khusus tu step by step kita dah start daripada bahan mentah tu, kita dah belajar macam mana nak penyediaan bahan mentah tu.
0: Maksudnya khusus yang disediakan oleh crafter kan memang
2: TikTok. Tapi produk baru atas kreativiti seseorang tu lah, usahawan tu. Tapi dari segi material kertas tu memang TikTok lah daripada kraft tangan.
0: Tu dia. Maksudnya dari segi apa yang diajarkan dalam kursus tu, semuanya segala lengkap.
2: Complete
0: dalam 3 bulan tu dan boleh terus bergerak.
2: Dah boleh terus bergerak.
0: So jadi dapatlah hasil-hasil yang macam ni lah.
2: Ya. Kemudian apa yang kita jadikan bila dah hasil kertas tu dah terbaik, kemudian kita hasilkan beberapa produk. Saya selalunya menghasilkan produk daripada stationery ataupun alat tulis yang eksklusif. Contohnya saya buat daripada ni adalah name card. Ni adalah buku nota.
0: Boleh tengok dah. Boleh tengok. Yang tengah live di Facebook.
2: Ni buku nota juga. Okay. So yang ni untuk alat tulis lah. Maksudnya macam ni. Kita ada memo pad. Memo pad kat sini kita ada jenis memo pad. Sehinggalah kita buat juga korporat lah. Untuk korporat sekarang ni kita buat item untuk korporat. Kotak-kotak macam ni lah. Kalau perasan ni kotak. Dalam ni ada set buku. Okay. So kita ada juga yang set yang dia ada step premium-premium lah. Boleh tengok kat sini. So kita dapat buku nota, memo pad dan juga nota kecil. So dalam ni
0: selain ini boleh jadi macam hantaran ke apa ke dia?
2: Hantaran tu dah kategori yang produk yang lama. Ini dah kotak. Yang sekarang ni produk premium lah. So ni kita ada briefcase. So kita dah ada produk untuk briefcase. Ni kotak premium lah yang di order oleh syarikat-syarikat korporat. Termasuklah kita buat juga untuk Motex. Ini Motex lah. Yang untuk visit Malaysia tahun ni lah. 2026 sehingga 2027.
0: Maksudnya ada lagi pembaharuan-pembaharuan lagi lepas-lepas ni nak buat macam-macam.
2: InsyaAllah kita akan keluarkan idea dan juga kombinasi dengan kraft tangan lah. Kita ada juga designer.
0: Ini idea daripada siapa?
2: Combine antara pereka kraft tangan dan juga kita punya juga. Macam tu. Kita kolaborasi lah macam tu.
0: Okay. Alright, kita akan rehat sebentar. Banyak lagi nak tanya Puan Linda ni. Akan kembali semula selepas ini. Terus bersama kita, Puan.

0: cinta. Kembali terus mendengarkan RFM Mesra Harmoni. Okey, dan kita dah kongsi tadi bersama dengan usahawan kita ni menjadikan jerami ni dengan satu macam-macam produk macam hasilkan kertas ni, jadi buku, jadi macam-macam lah nak kata apa semua ni. Memang kreatif dan inovatif. Okey, jadi Puan Linda mungkin boleh kongsikan lagi tadi cerita tentang Puan Linda asal orang mana, Puan? Lupa nak tanya.
1: Asal saya orang Kuala Nerang.
0: Kuala Nerang.
1: Oh, dan bengkel saya pun berada di Kuala Nerang.
0: Kuala Nerang. Di kat mana tu?
1: Kampung Rambutan.
0: Kampung Rambutan. Yeah. So jadi bengkel

0: yang boleh kita value untuk dijual melalui promosi ni. Kita ada juga dalam promosi dalam negeri dan juga luar negara. Termasuklah rangkaian digital platform yang Kraftangan selenggarakan, iaitu Microshop. Dan juga melalui promosi-promosi yang dianjurkan oleh Kraftangan, kita makin rancak lagi bisnes kita lah. Dan tempahan yang sangat konsisten daripada korporat-korporat, tambah-tambah daripada perbadanan mana-mana kemajuan, inilah perbadanan kementerian dan apa semua order melalui kita lah. Dan saya tengok produk yang kreatif macam ni sebenarnya memberi peluang untuk pekerjaan dan pendapatan tambahan untuk komuniti luar bandar dan juga belia serta suri rumah. Kebanyakan pekerja saya adalah belia dan suri rumah tangga. Macam itulah. So kat situ saya nampak ada potensi lah untuk dia orang menjana ekonomi lah. Dan selain daripada tu, kita juga dapat membantu orang petani untuk kita ambil bahan mentah daripada mereka jugalah. Macam pula untuk komuniti tempatan lah. Selain daripada tu, kita juga kemahiran dan hak yang benda ni semua untuk komuniti, kalau kita nak buat untuk komuniti, dia adalah untuk menghasilkan usahawan kecil lah bagi kita untuk jadikan produk yang simple-simple dahulu lah. Macam itulah. Tu sajalah. Saya rasa bahan mentah ni yang kita hasilkan daripada jerami padi ni lebih kepada untuk diketengahkan sebagai produk korporat dan juga
1: senang nak dapat jugalah jangka ni.
0: Sebenarnya kalau untuk production yang besar, kami ambil daripada dia Mada. Dia ada yang gulung tu kan. Segulung tu, satu tan tu dalam RM80 macam tu lah. So kalau kita nak lagi cantik, kita ambil daripada jerami padi tu, daripada petani tu sendiri, direct ke daripada sawah tu kan. Lagi cantik lah.
1: Saya
0: ambil dua-dua.
1: Dua-dua
0: saya ambil. Sebab satu untuk mash production yang banyak, yang untuk premium kita lebih ambil direct kepada petani sebab lagi cantik. Macam tu. Dia lagi fresh lah, maksud dia kan. Macam tu.
1: Dia akan dapat hasil yang macam ni lah. Ni premium lah orang kata.
0: Premium lah.
1: Lebih kurang lah kan. Sebab tu kita pandai kena ambil yang betul lah supaya dapat hasil yang ni yang memuaskan.
0: Yang fresh lah kan. Yang segar. Maksud dia dari ladang lah. So kita dapat benda yang hasil daripada yang baru tuai padi tu, kita terus boleh ambil.
1: Tadi pun kata tadi banyak juga sambutan-sambutan yang di terima.
0: Ya, sangat-sangat. Kami, maksudnya kami daripada dalam negara pun kita dah fokus dengan korporat. Yang di luar negara pun kita pun dapat
1: luar
0: juga.
1: Luar negara pun ada juga.
0: Saya dah boleh katakan beberapa negara luar dah.
1: Contohnya?
0: Rusia, Jerman, New York, banyaklah Dubai. Yang first permulaan adalah Dubai lah dengan Singapura. Kemudian tu yang terakhir ni adalah Rusia lah.
1: Bukan biasa-biasa pun.
0: Dia bukan beli yang banyak, tapi dia ada permintaan daripada overseas.
1: Betul. Dia pun melihat sesuatu ni yang rare, unik.
0: Dia sebenarnya dia lebih kepada eco-friendly. Tu jadi slogan kat dunia pun eco-friendly kan. Menyelamatkan environment lah kan, kita kata. So benda terbuang boleh jadikan buat produk yang premium. Macam tu.
1: Tadi puan kata satu gulung tu dia boleh menghasilkan berapa banyak?
0: Satu tan tu satu tahun lebih kurang dalam 5,000 keping kertas dah boleh dapat. Dah cukup kapasiti untuk setahun dah cukup. Tapi saya akan ambil pendekatan dua. Satu ambil direct daripada yang gulung tu, mungkin yang dah stok lama. Tapi selalu dapat yang fresh lah. Fresh tu daripada petani yang buat sawah padi tu.
1: Selain itu, apa lagi yang disediakan oleh Kraftangan?
0: Selain pada khusus, Kraftangan ni dia selalu mempromosikan produk kita melalui jabatan-jabatan kerajaan. Dan juga yang saya paling kekal dalam Kraftangan adalah apabila kita duduk di Kraftangan ni, promosi yang dianjurkan oleh Kraftangan
1: berterusan
0: tu, berterusan satu, sangat relevan. Maksudnya kita boleh dapatkan customer atau klien baru melalui promosi-promosi yang akan diadakan.
1: Maksudnya tak tinggal lah.
0: Tak pernah tinggal. Memang kita promosi ini anjurkan oleh Kraftangan. Satu lagi dekat jalan Hutan Kampung tu kan, komplek Kraftangan tu, kita letak produk kita kat situ. Dan banyak klien yang akan datang situ, dan mereka yang akan bagi kontak kat kita untuk kita kenalkan produk kita kat situ.
1: Maksudnya memang kalau bersama dengan Keras Tangan ni memang tak rugi lah.
0: Tak rugi sangat sebab dia pembagi peluang. Yang penting marketing tu bukan senang lah. Satu benda yang susah untuk usahawan. Kalau marketing, kalau kita tak

0: Macam mana kita nak dapat apa ni bisnes kita nak berjalan?
1: Pun ada basic bisnes ke ataupun family ke sebelum ni?
0: Mak saya bisnes lah. Mak saya bisnes. Lepas tu mungkin otak bisnes mak saya tu mengalir ke
1: dalam jua.
0: Tapi dari segi idea untuk mengeluarkan produk, kita collaborate dengan Kraft Tangan. So kita akan bincang lah produk apa yang relevant.
1: Masih mula-mula tu kan, 15 tahun yang kembali je lah kan. Macam mana mula-mula boleh pergi ke arah tu, ke
0: sebelum tu
1: ada orang yang ni kan ke?
0: Okay, di Cinda ni sebenarnya dia tubuhkan sebelum untuk menghasilkan kertas jerami padi. Sebelum tu saya dia memang dah buat untuk produk hantaran. Maksudnya gift. So bila saya tengok dekat keratan akhbar tu diwawarkan oleh Kraft Tangan dia untuk kursus selama 3 bulan ni, saya kata why not, sebab benda ni hasil terbuang. Maksudnya material yang kita boleh dapat tu benda yang kos yang rendah, tapi kita boleh hasilkan produk yang lebih premium yang boleh menjana ekonomi.
1: Okay,
0: why not.
1: Cubaan-cubaan tu terus
0: menjadi
1: dan terus tak pandang belakang ni dah.
0: Ya, saya tak pandang belakang terus sampai sekarang masih kekal.
1: ada di Kuala Nerang lah ya.
0: Ya, di Kuala Nerang.
1: Di
0: Kampung Rambutan.
1: Kampung Rambutan. Berapa ramai dah pekerja apa semua yang
0: okey, untuk bahagian production kertas saya asingkan. Yang tu tak boleh campur dengan produk yang di end, yang terakhir lah, produk sentuhan terakhir. Yang tu saya pakai 2 orang untuk menghasilkan satu bahan, satu lagi untuk bahagian menangguk. Yang untuk bahagian production saya ada 3 orang pekerja tetap. Dan pekerja part time ni banyaklah 5-6 orang, tapi bergantung kepada production. Okey. Saya ni kita banyak by production. Senang cerita dia.
1: Okey.
0: Orang boleh lah datang nak kerja buat part time dengan saya.
1: Boleh kan? Yang sedang dengar ni, selain daripada ada nak bersama dengan Kraft Tangan, boleh juga peluang-peluang menjana peluang pekerjaan. Okey. Dari segi nak tahu minat generasi muda ni.
0: Okey.
1: Macam mana?
0: Bagi saya generasi muda ni jangan kita pelekehkan. Sebenarnya diorang peminat dalam bidang kraft, cuma
1: pendedahan
0: tu kurang. Mungkin dari segi kreativiti, apa yang saya bila duduk, saya duduk di Kuala Nerang ni, saya tengok yang datang part time adalah budak-budak lepas SPM yang buat tolong saya. Kita kena gunakan apa ni, pendekatan motif ataupun style yang boleh mengikut generasi sekarang. Jadi kita akan sentiasa buat produk inovasi. Kita boleh juga gunakan media sosial dan platform digital untuk untuk dedahkan diorang dengan produk-produk yang sedia ada. Contoh penggunaan harian lah kan. So kalau macam kita buat benda tu berseni untuk hanya pameran, diorang tak minat. Dia biar menggunakan benda tu macam nota, buku nota kecil kan, semua item tu dia akan menarik minat. Kita buat kitchen, fish magnet. So benda tu relate dengan generasi sekarang. So secara tak langsung dia cakap, benda ni boleh pelbagaikan.
1: Okay, Puan Zinda, banyak cerita-cerita ni. Menarik ni. Kita akan rehat sikit lagi. Sekejap kita bersama dengan Puan Pengarah juga. Ada hujung-hujungnya nak kongsikan khusus untuk anda. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.

0: bersama Sini Tajan di Bekan oleh Kraft Tangan. Dan kita nak terus lagi untuk hujungnya ini. Masih bersama dengan Puan Nur Azlinda binti Mak Nur yang mengusahakan dari jerami ni menghasilkan kertas. Dan bila kertas tu jadi macam-macam produk. Buku boleh macam-macam semua yang ada dekat atas meja ni kan. Dan yang paling pentingnya untuk anda semua tadi dah kongsikan tentang perjalanan Puan Azlinda ni sendiri. Dan sebagai penghujungnya lah, mungkin Puan Azlinda boleh kongsi sikit tentang bagaimana Puan melihat impian Puan sendiri dah untuk lihat industri kraft kertas ni, buatan tangan ini berkembang dengan lebih meluas lagi.
1: Saya mengharapkanlah supaya kertas buatan tangan ini dapat berkembang sebagai satu industri kreatif yang beridentitikan Malaysia, kekal. Dapat juga memberi peluang pasaran tempatan untuk komuniti lagi, dapat komuniti luar join dengan saya untuk menghasilkan kertas jerami padi dan meluaskan lagi pasaran kita. Maksud dia sekarang ni mungkin saya Lone Ranger lah seorang-seorang, bukanlah kata seorang juga tak ada, tapi kita yang aktif, saya harap ada lagi generasi muda ataupun yang berminat untuk jadi usahawan dengan kraft tangan tu untuk join dengan saya sama-sama kita besarkan peluang, besarkan lagi pasaran daripada kertas jerami padi ni.
0: Itu saja harapan saya. Kita nak bersama dengan Puan Pengarah juga, Puan Aida, yang duduk bersama-sama kita. Mungkin ada kata-kata juga daripada puan yang ada di sini, silakan.
2: Okey, assalamualaikum, selamat pagi semua, kepada khusus kepada pendengar-pendengar Kedah FM. Okey, dekat sini saya ambil peluang lah untuk menjemput pendengar-pendengar di Kedah khususnya, juga seluruh Malaysia. Kami kraft tangan di bawah Kementerian Pelancongan Kesenian Budaya Malaysia ni akan mengadakan satu program besar terulung kalinya yang kita namakan sebagai Malaysia International Craft Fair, bermula pada 24 September sehingga 5 Oktober. Waktunya 10 pagi 10 malam di bertempat di Komplek Kraft Kuala Lumpur. Dekat situ kita sama-sama boleh menyaksikan dan juga ada jualan, pameran. Kita mengumpulkan usahawan-usahawan kraft tempatan kita di Malaysia. Khususnya dekat sini saya maklumkan usahawan Kedah, terutama usahawan kita sendiri ni lah, macam di Cinda ni, penyertaan usahawan tempatan, dan juga kita bawa daripada usahawan international. So macam-macam aktiviti lah yang boleh kita dapat di MICF ni. Jemput main ramai-ramai semua.
0: Itu dia tadi. Terima kasih Puan. Tapi di Kuala Lumpur,
2: di Komplek Kraft Kuala Lumpur, Komplek Jalan Konleh.
0: Bermula 24 September,
2: akhir 5 Oktober.
0: Ni juga tempoh dia lama juga
2: lah. 12 hari lebih kurang,
0: 10 pagi sampai 10 malam. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian untuk hari ini daripada kraft tangan, memberikan saya rasa inspirasi juga, dan juga membuka kata mata kita semua setiap kali ada temu bual bersama dengan sama-sama. Terima kasih banyak-banyak Puan Nur Azlinda, Puan Aida juga terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. 97.5
1: 88.5 105.7 dan 105.1
0: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Jom interaktif 10-2 agar kita
3: rancak serata rata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan untuk edisi hari ini. Iza kembali lagi bersama dengan anda, menemani anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti, menerusi segmen yang kedua interaktif 10.2 hashtag rancak serata-rata. Terima kasih Suryani Muhammad yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi aktif 6.10. Didoakan agar anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Terus bersama kami, Kedah FM Mesra Harmoni. Banyak info dan lagu-lagu terbaik untuk anda.
4: It's in the house. Jom kita

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in house bersama dengan anda 10.15 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang duk perkena roti canai, duk kena nasi lemak, mi goreng, kotel goreng. Menu hari ni memang padu. Tapi lepas ni timbang-timbang, tengok-tengok 2 kilo sudah naik. Sebab tiap-tiap hari makan benda yang sama. Jadi kadang-kadang kita nak juga ada perubahan, tapi perubahan tu duduk dekat kita lah, kita sendiri yang atur kan, kita nak macam mana. Kalau kita tak boleh nak tahan dolat, memang sukar untuk kita nak menurunkan berat badan. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Baik, terus setia menemani Kedah FM Mesra Harmoni dah pun 10.56 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda semua. Adakah anda waktu ini sedang tersenyum? Senyumkan sedekah. Jadi walaupun kita senyum dalam keadaan terpaksa, tetap juga akan memberikan kesan kepada orang sekeliling anda. Sebab apa? Senyuman ni memang memberikan pelbagai manfaat kesihatan fizikal, mental serta sebagai penawar semula jadilah. Jadi apapun kepada anda yang mungkin susah sangat nak senyum kan, bolehlah memaksa diri anda untuk pamerkan senyuman anda. Bukan payah pun kan. Jadi senyuman ni boleh kurangkan stres sebenarnya. Kalau anda dalam keadaan stres sekarang ni, cuba pamerkan senyuman anda. Walaupun secara terpaksa, senyuman membantu untuk menurunkan hormon stres seperti kortisol dan juga adrenaline, selain meningkatkan hormon endorfin yang membuatkan badan lebih relax sebenarnya. Okey? Lagi satu, senyuman ni dia tak memerlukan penggunaan otot yang banyaklah. Jadi sikit saja otot diperlukan, yang mana kira-kira 16 hingga 17 otot muka. Manakala kalau kita buat muka masam, mengerutkan muka kan, menggunakan sehingga 43 otot wajah kita. Jadi mana satu yang kita nak guna? Kalau kita guna banyak otot, kita nampak macam lebih cepat berkedut lah kan. Macam tu lah lebih kurang. Juga boleh membantu menguatkan sistem imun, yang mana pengeluaran hormon endorfin tadi dan juga dopamin ketika anda tersenyum bantu untuk pertingkatkan antibody dan juga sistem pertahanan badan kita lah. Selain mengurangkan tekanan darah, nampak awet muda pun. Ya, kalau sentiasa senyum ni kan, jadi bahasa badan jugalah. Jadi kalau kita senyum, secara tak langsung orang sekeliling kita pun turut tersenyum lah. Tapi kalau tak tahulah, kalau kita jumpa orang kita senyum, orang tu tak senyum balik pun kat kita. Mungkin ada masalah kot. Okay, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Senyum, senyum, senyum. Senyum tak perlu kata apa-apa pun.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 97.5
2: 88.5
1: 105.7
2: dan 105.1
1: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
4: Jom Interaktif 10.2. Agar kita
5: rancak serata-rata.
3: Baik, kita FM Mesra Harmoni, kita dah pun masuk di jam yang kedua untuk segmen Interaktif 10.2 untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Jadi senyuman ni boleh dipaksa ataupun tidak? Sebenarnya senyuman ni memang boleh kita memaksa diri untuk kita pamerkan senyuman. Tapi otak dan orang di sekeliling kita biasanya dapat membezakanlah antara senyuman paksaan dengan senyuman yang ikhlas. Kan? Yang ikhlas ni dia sampai kerut mata-mata tu. Dia macam keikhlas tu memang terpancar. Jadi secara biologi dan psikologi, ini adalah perkara yang biasanya berlakulah bila kita memaksa diri untuk senyum, yang mana senyuman yang paksa ni hanya menggerakkan otot di sekitar mulut sahaja. Mata anda kekal statik dan tak menunjukkan riak kegembiraan. Itu senyum paksa, okey? Untuk senyuman yang ikhlas kan, senyuman sebenar yang memang lahir dari hati, yang dicetuskan oleh emosi yang gembira, betul-betul gembira, bukan saja menggerakkan mulut sahaja, malah mengetatkan otot di sekeliling mata yang menyebabkan munculnya ada kedutan-kedutan kan dekat sudut mata tu. Kita boleh nampaklah sebenarnya sama ada ikhlas ataupun dipaksa. Jadi sebenarnya walaupun kita terpaksa ataupun kita memang sebenarnya memang memberikan senyuman yang ikhlas, tetap akan membawa manfaat kepada diri kita lah. Walaupun ia tak datang dari hati, kajian telah pun menunjukkan bahawa memaksa diri untuk senyum ni tetap memberikan kesan yang positif, yang mana kita memang menipu otak kita untuk gembira. Bila otak muka ni membentuk senyuman, isyarat pun terus dihantar ke otak kita kan, nak melepaskan sedikit hormon endorfin dan serotonin tu yang boleh bantu untuk perbaiki mood anda yang sedang gundah gulana. Okay, yang mana yang sedang swing tu, mood pun weng sikit kan, boleh pamerkan senyuman, insyaAllah boleh meredakan sedikitlah mood anda. Kurangkan stres, paksa senyum sebab mungkin dengan paksaan tu semasa melakukan tugasan ataupun apa-apa sahaja memberikan tekanan yang terbukti dapat membantu menurunkan kadar degupan jantung dengan lebih cepat berbanding dengan anda yang berwajah ketat. Jangan buat muka ketat-ketat, okey? Terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Kita cakap pun sambil senyum ni. Memang orang tak nampak kan?

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Jamilah dari Alustan. Bagi saya, cinta negara tak semestinya kena buat benda besar. Kibar bendera, hormat lagu negaraku, jaga kebersihan dan hidup elok-elok dengan orang sekeliling pun dah tunjukkan kita ni sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Setiap hari, kita ada peluang untuk menyemai kasih sayang dan menyatukan hati. Perpaduan bermula daripada kita. Teruskan menyemai perpaduan. Pesanan ini daripada Kedah FM.
0: Tak kira pagi, petang atau malam.
3: Di sini, aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada.
4: Terbaik di utara.
5: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
2: Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in-house bersama dengan anda dah pun 11.20 minit pagi. Yang mana yang dekat kedai makan tu mesti duduk siap-siap dah saat lagi nak menerima kunjungan pelanggan-pelanggan. Pastikan anda pamerkan senyuman anda bila pelanggan nak masuk dalam kedai kan. Kita bagi vibe-vibe yang positif lah. Kita jangan rosakkan mood pelanggan kita yang nak main dekat kedai kita dah. Kadang-kadang mungkin disebabkan oleh senyuman kita tu menyebabkan pelanggan nak masuk ke kedai kita. Bukan sekadar makan kita sedap, tapi layanan kita kepada pelanggan pun akan memberikan satu kesinambungan untuk pelanggan akan hadir lagi ke kedai kita. Itu antara yang kita boleh lakukan untuk kita nak kekalkan pelanggan kita. Dan juga mungkin pelanggan yang hadir hari ini dia akan menceritakan yang baik-baik saja berkenaan dengan kita punya makanan, kita punya layanan kepada pelanggan kan. Jangan pula bila pelanggan masuk-masuk dalam kedai, kita panggil masuk dalam kedai, tiba-tiba kita sidai pelanggan tu. Kita sidai duduk kat situ dengan tak mai tanya nak ambil order apa, nak makan apa kan. Sampai beberapa minit, 10 minit, 15 minit tak mai tanya lagi, duduk lalu pimai-pimai. Masih lagi tak tanya. Jadinya mungkin memang biasa tengok lah kan pelanggan yang akhirnya mangkit keluar saja yang macam tu daripada kedai tu. Jadi kita kena jagalah pelanggan kita kan supaya dia kekal sentiasa hadir di kedai kita dan juga membawa pelanggan-pelanggan lain juga ke kedai kita. Okey? Betul aku lari. Memang betul pelanggan akan lari kalau kita buat muka masam, kita tak layan elok kan. Apapun terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Abang, ayam sugang ada lagi tak?
1: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
0: Betul ke halai?
1: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang kedah.
2: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tenang.
0: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-000.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Semestinya Kedai FM Mesra Harmoni, kita nak yang harmoni-harmoni sahaja. Okey, selamat pagi Hasmi Zawani Husnani. Apa khabar? Sihat ke? Semoga dipermudahkan urusan hari ini. Nak belanja lagu dari Amir Masdi katanya, insyaAllah. Okey, Jamalia, selamat pagi juga untuk Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Syamsul Baharin, juga MZ Lina Sahad, MZ Lina Saad dari Changlun. Lama tak muncul, selalu ingat yang kepada sahabat-sahabat ni. Semoga keikhlasan kita dalam bersahabat dihargai dan jangan pernah ada benci antara kita. Salam sayang buat semua, semoga berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah selalu. Okey, seterusnya Kak Ita Chot dari Ibu Perak juga hadir. Terima kasih juga untuk Kak Mah KMK. Hari ini layan Kak Midah duduk tengah masa. InsyaAllah tengah hari nanti boleh makan dah gulai udang, ayam menggoreng berempah, sayur hijau. Macam-macam lah menu hari ini. Alhamdulillah, syukur rezeki hari ini. Okey, ada yang tengah marah ke waktu ni? Jadi marah itu normal lah kan. Kita kadang-kadang ni, kita kena fikirkan kembali kepada pentingnya kesihatan kita. Okey, marah ni adalah normal, tapi macam mana kita menguruskan kemarahan kita itu sangat penting, kerana kemarahan yang kerap ataupun terlalu kuat boleh membuatkan tubuh kita sentiasa berada dalam keadaan yang tegang. Okey, kita boleh berhenti seketika sebelum kita membuat tindakan apa-apa. Jangan terus membalas ketika sedang marah. Kalau sedang berdiri, kita duduk. Ambil masa lebih kurang 5 hingga 10 minit untuk bertenang. Alhamdulillah, insyaAllah. Pujuk hati kita tu untuk meredakan kemarahan kita. Kawal pernafasan yang penting. Tarik nafas pelan-pelan melalui hidung 4 saat. Tahan 4 saat dan hembus selama 4 hingga 6 saat. Ulang beberapa kali. Okey, jauhkan diri daripada punca kemarahan buat sementara waktu. Kalau boleh elakkan dulu buat sementara waktu. Bila keadaan dah semakin reda, kita perlukan masa untuk bertenang, baru kita bincang balik. Okey, kita kena bijak untuk mengenal pasti apakah yang sebenarnya membuatkan kita marah. Okey, kadang-kadang kita bukan marah sebab perkara yang berlaku ketika itu, tapi mungkin sebab kita terlalu penat untuk hari-hari yang sebelumnya. Kita simpan kepenatan kita dan kita simpan kemarahan tu, dan hari ini berlakunya satu perkara yang mungkin mencetuskan kemarahan kita, lalu akan meletup pada ketika itu. Mungkin kita banyak masalah yang kita pendam. Okey, luahkan dengan cara yang sihat, bercakap dengan orang yang dipercayai, jalan kaki seketika, kita tulis perasaan kita ataupun melakukan aktiviti yang menenangkan. Lebih baik daripada kita menjerit ataupun menyimpan kemarahan. Okey, yang paling penting jaga tidur, jaga makan dan juga aktiviti fizikal. Kurang tidur dan juga kita letih boleh menyebabkan kita mudah tersinggung dan juga sukar untuk kita kawal emosi kita. Okey, kita kena belajar melepaskan perkara yang tidak boleh kita kawal. Sebab apa? Sebab tidak semua perkara perlu kita balas, diperdebatkan ataupun dimenangi. Kadang-kadang memilih untuk tenang adalah satu kemenangan yang lebih besar kepada diri kita. Okey, yang penting kesihatan kita terjaga juga. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia terus melekat di Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Jadi terima kasih dah juga untuk anda yang dengarkan menerusi RTM Klik, oleh di mana saja anda berada, yang di luar negeri Kedah ataupun yang dalam perjalanan dalam kenderaan, boleh juga dengarkan menerusi RTM Klik. Okey, boleh pilih seluruh stesen radio RTM dan juga boleh menonton TV RTM juga. Okey, untuk pemakluman anda, kan kita ada debaran bintang kecil Zon Semenanjung yang akan berlangsung pada 12 September 2026. 9 malam di TV 2 Dunia Ria, yang mana akan menyaksikan 12 bintang satu pentas dengan satu impian masing-masing nak menjadi juara. Okey, bintang-bintang cilik, adik-adik kita akan mempertaruhkan vokal dan juga gaya masing-masing dengan temanya, dengan dramanya, emosinya, di mana di debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan berlangsung pada 12 September hari Sabtu ini, yang mana bintang, empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung, yang mana 12 tadi ni akan dipilih empat yang akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak bintang kecil 2026 yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, sama-sama kita saksikan secara langsung debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan berlangsung pada hari Sabtu 12 September 2026 di TV 2. Okey. Anda juga dijemput untuk beramai-ramai ke auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk menyaksikan secara langsung tersebut. Okey, yang mana yang tak dapat pi boleh menyaksikan di TV 2. 12 September 9 malam hanya di RTM. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahriza Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK terus memperkukuh penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam sistem pengurusan zakat bagi meningkatkan kecekapan proses kutipan dan agihan kepada golongan asnaf. Pengarah Urusan Khalifah Intelligence Dr. Hidayah Wan Ismail berkata pihaknya kagum dengan sistem teknologi yang dibangunkan LZNK khususnya dalam memanfaatkan data dan AI bagi menyokong pengurusan zakat. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan delegasi LZNK bagi meneroka potensi kerjasama dalam bidang teknologi dan kecerdasan buatan. Menurut beliau, penggunaan AI bukan sahaja mampu mempercepatkan proses mendapatkan maklumat, malah membantu meningkatkan ketepatan pengumpulan dan analisis data. Dalam pada itu, LZNK berkata usaha memperkasa teknologi khususnya AI merupakan antara agenda penting organisasi bagi memastikan proses kutipan serta agihan zakat dapat dilaksanakan dengan lebih cekap, tepat dan bersasar. AI juga dilihat berpotensi membantu menerusi analisis data, ramalan serta sistem pemarkahan atau scoring bagi mengenal pasti golongan yang benar-benar memerlukan bantuan. Sementara itu, hasil pembentangan dan perkongsian bersama turut membuka ruang kepada LZNK khususnya Division Data dan AI untuk mengenal pasti aspek yang boleh ditambah baik serta meneroka peluang kerjasama strategik pada masa hadapan. Langkah itu selaras dengan hasrat LZNK untuk bergerak seiring perkembangan teknologi negara khususnya dalam bidang kecerdasan buatan demi memperkasa pengurusan zakat dan memberi manfaat lebih besar kepada umat Islam. Usaha berkenaan diharap mampu menghasilkan pendekatan yang lebih efisien dan inovatif dalam membantu memperkukuh pembangunan ekonomi umat Islam khususnya di negeri Kedah Darul Aman. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah memperkukuh usaha membudayakan pematuhan undang-undang serta etika perniagaan menerusi program advokasi Zon Tumpuan Pelancongan Patuh KPDN Kedah 2026. Program yang berlangsung di ruang legar pekan Rabu itu memberi penekanan terhadap kepentingan peniaga mengamalkan urus niaga yang telus, berintegriti serta mematuhi peraturan ditetapkan. Inisiatif Patuh merupakan usaha KPDN untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan peniaga supaya sentiasa mematuhi peruntukan undang-undang selain memastikan hak dan kepentingan pengguna terus dilindungi. Antara perkara yang diberi penekanan termasuk memastikan tanda harga dipamerkan dengan jelas menggunakan alat timbang dan sukat yang sah serta mewujudkan persekitaran perniagaan yang telus, selamat dan kondusif. Langkah berkenaan amat penting khususnya di lokasi tumpuan pelancong bagi memastikan pengunjung mendapat pengalaman membeli belah yang selamat, beretika dan tidak menimbulkan kekeliruan berkaitan harga atau sukatan barangan. Program itu turut menjadi platform kepada KPDN untuk mendekati komuniti peniaga serta meningkatkan kefahaman mengenai tanggungjawab mereka dalam memastikan kelancaran dan ketelusan aktiviti perdagangan. Usaha berterusan KPDN itu diharap dapat melahirkan ekosistem perniagaan yang lebih berintegriti sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna dan pelancong terhadap sektor perdagangan di negeri Kedah. Sedikit berita sukan. Bola sepak Piala FA. Hasrat Kedah FA untuk melangkah ke peringkat suku akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Star City FC pada perlawanan kedua di Stadium Tuanku Said Putra Kangar Perlis malam tadi. Keputusan tersebut menyaksikan Kedah FA tewas menerusi agregat 4-2 selepas kedua-dua pasukan terikat dua sama pada aksi pertama di Stadium Darul Aman baru-baru ini. Pada perlawanan itu, dua gol Star City FC dijaringkan oleh Pedro Henry dan Douglas Oliveira pada minit ke-15 dan 57. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM, berita disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Berita Kedah FM.
2: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12 tengah hari. Kecuali Jumaat, 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

0: terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera untuk anda yang sedang mengikuti siaran 97.5 semestinya Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Izzah in house bersama dengan anda. Okey, dah makan tengah hari ke semua? Mungkin ada lagi yang belum selesai duk masak kan. Ada juga yang selesai dah masak apa semua tapi tak makan lagi, tunggu anak balik sekolah saat ni kan. Katanya kalau nak makan kenuri kena tunggu cuti sekolah pula. Nanti tunggu cuti sekolah pula baru boleh makan kenuri. Tapi pasal apa orang suka buat kenuri time cuti sekolah? Katanya anak-anak pakat-pakat cuti sekolah kan. Tapi yang mana yang orang kata apa, ada jugalah orang nak kata pasal apa yang nak tunggu cuti sekolah. Bukan cikgu je yang nak pergi makan kenuri kan, cikgi pun nak pergi juga makan kenuri. Jadi mungkinlah adik-beradik kan senang nak main, nak buat kenuri kenara, nak balik kampung dan sebagainya kan. Kenuri mungkin boleh time cuti tu boleh balik kampung ataupun banyak hari sikit lah menghabiskan masa dengan sanak saudara. Okey, ada juga yang buat kenuri hari apa pun tak kisah, yang penting keikhlasan nak jamu kan, nak jamu makan kenuri kahwin ke, kenuri arwah ke, kenuri berkhatan ke, tak kisahlah. Janji nawai tu kita tu ke arah yang baik. Okey, apa yang perlu anda lakukan kalau anda menghadapi situasi kawan-kawan kita yang sedang marah? Okey, kita jangan jadi seorang kawan yang turut kata apa, menikam tikam tambah lah orang panggil, simbah minyak lagi kepada kawan kita yang dalam keadaan yang mungkin ada sesuatu yang boleh menimbulkan kemarahan. Tapi kita janganlah jadi tambah, jangan menambahkan dengan macam jurus minyak dalam api lah kan. Jadilah air yang menyejukkan. Okey, mungkin boleh ambil air bagi dia minum ke, dengarkan luahan mereka kan. Cakap dengan nada yang tenang. Kadang-kadang ni di luar kewarasan fikiran. Macam itulah lebih kurang. Bagi ruang dekat dia untuk bertenang dan jangan cepat menghukum jugalah. Kadang-kadang kita kena pujuk jugalah. Aku ada kan. Boleh luahkan ataupun tengok keadaan jugalah. Kalau kawan kita tu marah macam mana, kalau marah yang tak boleh nak dikawal tu, biar je dia dengan pujuk hati dia tu, mungkin nak redakan kemarahan dia tu, mungkin biar dia bertenang saat, jangan duk pergi kacau. Kalau kacau nanti mungkin akan mengeruhkan lagi keadaan. Okey, kita manusia kan, tak akan larilah daripada kita marah, kita sedih dan sebagainya. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.

0: Warga Utara, terus mendengarkan KDAAAAM.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni dah pun 12.25 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Juga untuk anda, terima kasih juga yang hadir teman-teman di live TikTok Kedah FM, Khairul Baha, Pak Su Zainal, Bob dari Sydney, Yus Fazli Yufa, ada lagi, Delima, katanya Alustang hujan lebat sangat. Perak dah lama dah tak hujan. Ni kawasan mana saya tak pasti. Khairul Baha na. Ke seluruh Perak tak hujan ni. Okey, terima kasih semua yang hadir menemani, juga yang sedang menjamu selera ketika ini. Ada yang orang suka makan ulam kan, waktu mana pun dia tak kisah. Dia suka sangat makan ulam, tak kira makan tengah hari ke, makan malam ke, makan pagi-pagi ke, dengan nasi lemak kena ada timun kan, ulam timun untuk nasi lemak. Okey, yang lain-lain tu kena ada daun selam pun boleh buat, daun terbengau. Daun terbengau, biasa dengar tak daun terbengau buat ulam? Dia sedap, dia ada rasa lemak-lemak. Dia rasa, dia tak pahit lah. Sesuai untuk dibuat ulam. Jadi kalau siapa yang sebelum ni tak pernah rasa, boleh ada jual ko rasanya. Kalau tempat ulam-ulaman tu memang ada dijual lah. Kadang-kadang kita tak pernah tengok pun daun tu. Oh, orang makan macam ni eh, buat ulam macam ni. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Kita jangan, orang kata apa, bagi rating dulu sebelum kita cuba. Jadi kita cuba dulu, tapi kalau tak minat ulam, memang tak akan cuba sampai bila-bila. Dia tengok je orang makan puk-prap, kan, makan nasi habis dua pinggan. Kalau tak ada ulam, tak boleh pi. Payah kot macam tu kan. Kalau kita pergi makan nasi rumah orang, kalau nak minta ulam-ulam macam tu, payah juga. Tapi kalau kita pergi orang, kita akur lah je lah kan. Apa yang orang jamu, hak tu yang kita makan. Yang kita duduk minta macam-macam. Orang jamu hak tu lah kita makan. Nak lebih-lebih, balik cari sendiri. Okay, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Jom kita nak bawa anda semua ke Delhi sekejap.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house. Dah pun 12.40 minit tengah hari. Saat saja pukul 12 lebih dah, nak pukul 1 dah. 1 tengah hari kita akan ke Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk ikuti utama 1 tengah hari. Selamat tengah hari Adika, Mahizam, Ijambu. Juga untuk Salfarina Hayati, Mat Subhi, Sarifah Idora. Senyum Sok Ma nah, Arpa Hashim. Senyum selalu, cantik selalu. Kena. Okey, Sofia Darus. Semoga sihat walafiat selalu hendaknya. Jack last town. Ikhlas ke tak ikhlas ke? Diri kita sendiri yang tahu. Betul lah tu. Tapi sebenarnya saya ikhlas. Ikhlas. Walaupun jauh tapi ikhlas. Okey. Terima kasih yang hadir menemani di live TikTok Kedai FM, juga yang mengikuti siaran di rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di stesen minyak. Semualah yang mengikuti siaran Kedai FM Mesra Harmoni, yang mana yang belum follow media sosial Kedai FM, boleh follow semua media sosial Kedai FM. Banyak info yang kita berikan dan juga perkongsian untuk anda semua. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan Marsha Milan, Hening Rindu untuk anda.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

سبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق الأرش فرد وحد. مليك على عرش السماء محيم، لعزته تعلو الوجوه وتسجد. Maha suci Allah, tiada kuasa makhluk mengatasi kudrat kekuasaannya. Dialah Tuhan di atas singgasana arasy dengan kerana esa dan tunggal, memiliki segala di atas arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.

0: الخلق قدره، ومن هو فوق الأرض فرد واحد. مليك على عرش السماء محيمي، لعزته تعلو الوجوه وتسجد. Maha suci Allah, tiada kuasa makhluk mengatasi kudrat kekuasaannya. Dialah Tuhan di atas singgasana arasy dengan kerana esa dan tunggal. Memiliki segala di atas arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.18 menit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.

memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Kedah FM Mesra Harmoni, waktu sekarang 1.32 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat yang telah pun masuknya waktu sebentar tadi pada pukul 1.18 minit tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda semua. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di 97.5. Seperti biasa, dua petang nanti kita akan sama-sama ikuti Raudah Sakinah. Dan untuk hari ini kita akan bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Muhammad Aizat Naqiyuddin bin Mansur, yang membawa tajuk Tadabur Surah Al-Haqqah, bahagian yang pertama. Terus bersama kami, Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Kedah FM.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa? La tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini. Pada tajuk ni apa? Tajuk ni Ustaz, jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku? Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam,
2: hashtag penyiaran jahkim.
4: Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5, Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
2: Radio Malaysia, Kedah FM, Mesra.

0: News. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Dah pun 1.46 minit tengah hari. Nampaknya pertemuan kita untuk edisi hari ini dah sampai ke penghujungnya. Izzah bersama dengan anda dari detikan 10 pagi tadi sampailah ke detikan ini. Jadi selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Nora N akan bersama dengan anda menerusi Relax.6 hashtag layan. Terima kasih Syarifah Niti dan juga Suhaimi bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. InsyaAllah kita bersua lagi esok di waktu yang sama, Interaktif 10.2 untuk edisi hari Khamis 10 September 2026. Jadi jaga diri, jaga kesihatan, jaga tutur kata kita wala di mana saja kita berada. Okey, tenang-tenangkan fikiran anda, kawal emosi anda dan tangani stres dengan bijaksana. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan, ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, nama saya Muhammad Aizat Naqiyuddin bin Mansur. Saya ni berasal daripada Pulau Pinang. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah saya nak mengajak kepada tuan-tuan semua untuk kita nak mengambil ibrah dan juga pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran yang mana saya nak berkongsikan kepada tuan-tuan semua berkaitan dengan surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah adalah surah yang ke-69 daripada 114 surah, yang mana surah Al-Haqqah ini dia termasuk daripada juzuk yang ke-29, dan surah Al-Haqqah ini juga mempunyai 52 ayat. Tuan-tuan, sebab apa kita pilih surah Al-Haqqah? Kerana di dalam surah Al-Haqqah ini ada berkaitan dengan bagaimana kisah daripada seorang pembenci Nabi yang tegar kepada seorang pencinta Nabi yang bersangatan, cintanya tidak boleh mengatasi bagi kita orang beriman yang lain. Yang mana surah Al-Haqqah ini, kalau kita bedah, kalau kita buka dan kalau kita kisahkan, bagaimana riwayat yang paling banyak ataupun yang masyhurnya adalah cerita tentang seorang sahabat Nabi yang tidak lain dan tidak bukan, iaitulah kisah yang ada sangkut pautnya dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, surah Al-Haqqah termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Sengaja saya ulang sebut, surah Makkiyah ataupun kalau macam tuan-tuan yang pernah dengar, dia ada dua kategori dalam Quran ni. Ada yang namanya surah Madaniyah, ada yang namanya surah Makkiyah. Kalau surah Madaniyah itu surah yang diturunkan ba'dal hijrah, maknanya selepas daripada Nabi hijrah, itu semua ayat-ayat yang cerita tentang yang masuk dalam kategori Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Kemudian ada juga ayat-ayat yang disebut dengan nama Makkiyah. Tuan-tuan kalau buka Quran, bila tuan-tuan buka kepala surah Quran kita tu, dia ada letak nama. Kemudian dia ada letak berapa bilangan ayat dia. Kemudian dia akan letak Makkiyah ataupun Madaniyah. Mungkin tuan-tuan perasan, mungkin tuan-tuan tak perasan. Tapi saya yakin tuan-tuan perasan lah. Jadi kita tahu surah Makkiyah itu diturunkan qabla al-hijrah, sebelum daripada Nabi SAW berhijrah daripada Mekah pi sampai ke Madinah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, secara umumnya surah-surah yang dimasukkan dalam kategori Makkiyah ini adalah surah yang berkisarkan tentang bagaimana proses Nabi SAW menyampaikan dakwah awal Nabi ketika mana Nabi duduk di Mekah, lebih kepada tentang ketauhidan Allah, lebih tentang mengajak mengabdikan diri kepada Allah, lebih menyebutkan tentang perihal orang-orang musyrikin, dan juga beberapa ayat-ayat yang Nabi SAW cerita berkaitan dengan bagaimana kehidupan orang-orang terdahulu, terutamanya di dalam surah Al-Haqqah ini. Baik, surah Al-Haqqah ini, kalau kita boleh sebut dia punya tema utama dia ataupun dia punya tajuk utama daripada surah Al-Haqqah ini adalah berkisarkan tentang berkaitan dengan hari kiamat. Hari yang di mana bagi orang-orang bukan Islam sebahagiannya, mereka menjadikan sebagai hari kiamat ataupun sebutan nama kiamat itu sesuatu yang tidak mungkin ada. Sebahagian daripada orang-orang bukan Islam, mereka menggambarkan tidak ada yang namanya hari kiamat. Yang juga kita bagi orang Islam, kita meletakkan sepenuhnya kepercayaan kita kepada adanya hari kiamat yang bakal muncul tiba, yang bakal ada nanti ni,
apabila sampai pada waktu dan masa dia. Baik. Tuan-tuan, bila sebut kata hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Haqqah ini, yang mana hari kiamat hari pembalasan dan juga hari kebenaran, ketika mana hari didustakan hari kiamat oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin dan sebagainya. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, surah Al-Haqqah juga surah yang Allah Subhanahu wa taala cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang ataupun daripada kaum Samud. Tuan-tuan, kaum Samud adalah kaum yang cukup popular yang kita tahu. Ashabus Samud dan juga Ashabul Aikah dan juga daripada golongan-golongan yang semua daripada Ad dan juga Samud, kedua-dua golongan ini yang Allah Ta'ala hantar Nabi Saleh, Allah Ta'ala hantar Nabi Lut, Allah kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar beberapa orang Nabi kepada kaum-kaum yang kita sebutkan tadi ini, semuanya dibinasakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana yang Allah rekod dan Allah rakamkan di dalam surah Al-Haqqah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, fokus kita pada pagi ini, saya nak mengajak kepada tuan-tuan semua untuk kita nak tengok satu hadis. Yang mana hadis ini, hadis yang berkisar cerita berkaitan dengan bagaimana permulaan detik-detik mula awal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni mula terjentik hati dia untuk nak memeluk agama Islam. Yang mana kita kenal Sayyidina Umar ni orang yang dia cukup bengih, orang yang dia cukup keras, orang yang dia cukup menolak Islam ketika mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan baca sirah berkaitan dengan Umar qabla al-Islam, Sayyidina Umar sebelum daripada Islam, tuan-tuan, oh dahsyat. Apa benda yang dia tak buat? Cuma beberapa perkara yang perlu kita semak dan kita masukkan semula maklumat baru ataupun kita tajdid, kita ambil baru maklumat tersebut, ialah berkaitan dengan anak Sayyidina Umar. Tuan-tuan, seperti mana kita tahu ataupun mungkin sebahagian daripada maklumat yang kita dapat, Sayyidina Umar itu siapa? Bunuh anak perempuan dia. Sedangkan tidak. Bahkan ada nasyid. Ada nasyid apa? Nasyid daripada kumpulan apa? Tak dia buat. Dia kata Umar membunuh anak perempuannya. Sedangkan anak-anak Sayyidina Umar itu yang sulung namanya apa? Hafsah. Hafsah itu anak sulung Umar. Dan diberi gelaran juga dengan gelaran Abu Hafsin, bapa kepada Hafsah. Dan Hafsah juga menjadi isteri kepada Nabi SAW. Jadi benda tu secara tak langsung dia bukanlah menjawab kepada ada orang yang mengatakan bahawa Umar radhiyallahu anhu membunuh anak perempuan dia. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mari kita tengok hadis sambil-sambil kita nak sebut beberapa pernyataan berkaitan dengan Umar. An Umar radhiyallahu anhu qal, kharajtu ata'aradu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an aslama. Baik, ini cerita ni cerita yang Umar sendiri dia cerita. Dia cerita tentang perihal apa yang berlaku kepada dia sebelum Islam. Tuan-tuan, salah satu benda yang kita kena cermat dan perlu untuk kita ambil perhatian adalah benda yang kita nak cerita ketika mana zaman jahiliah kita tu ada manfaat ataupun tidak. Kadang-kadang ada orang yang kita perhati, dia punya cerita tentang zaman silam dia tu lebih kepada nak tunjuk tentang apa yang dia buat dulu tu benda-benda dosa. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita nak kena tapih, kita nak kena tengok ada keperluan ataupun tidak. Adakah cerita yang kita nak cerita ni boleh menyebabkan orang tadi lebih pandang mulia kepada kita ataupun lebih nak pandang serong kepada kita? Kalau kisah Umar ni kita tahu dah, walaupun Umar cerita tentang zaman jahiliah dia lebih kepada nak membunuh ataupun lebih kepada karakter dia menunjukkan kepada kesombongan dia terhadap Islam, tetapi kesan daripada pengkisahan yang disebut daripada Umar, bahkan ayat-ayat Quran yang disebutkan itu lebih nak menunjukkan kepada manfaat kepada kita berbanding daripada mudarat. Baik, kita tengok. Kata dia, kata Umar radhiyallahu anhu, dia kata pada satu hari kharajtu
ata'aradu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu hari dia kata aku keluar. Aku keluar ni dengan satu niat, dengan satu tujuan saja. Apa dia tujuan aku? Tujuan aku nak halang, nak sekat, nak ganggu, nak kacau Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an aslama. Ini cerita sebelum daripada aku Islam, yang mana aku nak ganggu kacau Nabi sebelum daripada Nabi keluar ataupun Nabi nak masuk ke dalam kawasan masjid. Tuan-tuan, Nabi akan masuk dalam kawasan masjid. Sebagai riwayat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi menghadap ke arah kiblat, Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Baitullah, arah kiblat Nabi itu akan menghadap ke arah Baitul Maqdis dalam masa yang sama. Yang tu kalau tuan-tuan ikuti siri pengajian saya waktu kuliah subuh di atas, kita ada sebut tentang perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat ke arah mana. Sebagai riwayat mengatakan Nabi menghadap kiblat ketika mana di Baitullah pun menghadap ke arah yang sama juga, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tuan-tuan, mana arah Baitul Maqdis? Ni belakang. Belakang. Ha, dia 180. Ini kita menghadap kiblat depan, di belakang sana adalah menghadap ke arah Baitul Maqdis, menghadap ke arah sana. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi masuk dalam masjid, kata kemudian disebut oleh Umar radhiyallahu anhu, kata dia fawajatuhu qad sabaqani ila al masjid. Kata dia bila aku keluar ni, aku dengan harapan, dengan niat aku nak halang Nabi, bila aku sampai, dia kata aku dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendahului aku masuk ke dalam masjid. Dia duk sangka dia awal dah, Nabi awal daripada dia lagi. Ha, maknanya Nabi lebih terdahulu masuk dalam masjid, lebih awal daripada sangkaan Umar. Dan tuan-tuan, sebenarnya kalau tuan-tuan ikuti beberapa hadis-hadis yang mai daripada sahabat-sahabat Nabi, kita akan dapati sahabat-sahabat Nabi pun turut seperti mana yang Nabi buat. Depa akan mai awal duduk di masjid dan berada dalam masjid. Contohnya seperti mana kisah Sayyidina Mu'az bin Jabal. Satu orang tabi'in duduk dalam masjid, dia nampak ada satu orang lelaki yang putih cahaya wajah dia ataupun wajah dia ni bercahaya, kemudian orang ramai mengerumuni dia. Jadi dia pun tanya kepada orang ramai, siapa dia yang hampa duk rumun tu? Maka orang tadi pun kata, hang tak kenal ke? Itulah sahabat Nabi Mu'az bin Jabal. Maka esoknya tabi'in tadi dia berazam untuk nak jumpa sahabat Nabi ni, kalau boleh nak jumpa. Dia mai awal di masjid. Tiba-tiba dia sangka dia awal dah, sahabat Nabi Mu'az bin Jabal tadi lebih awal daripada dia yang dia sangka. Dia mai awal dah sebab nak jumpa tadi ni. Bila dia mai tengok-tengok, rupanya dia pun sayup dah. Sahabat Nabi lebih mai awal daripada dia. Baik. Jadi Nabi SAW kata, disebut oleh Umar, qad sabaqani ilal masjid, aku dapati Umar ni lebih dahulu mai di masjid dah. Maka dia pun kata faqumtu qalfahu, maka aku pun berdiri di belakang dia. Umar kata aku berdiri di belakang dia, yang mana aku berdiri ni dengan satu niat aja, aku nak pukul di belakang dia. Maknanya memang Umar ni tak ada niat lain dia. Niat dia ni hanya satu, mai nak cederakan Nabi, mai nak buat bagi Nabi sakit dan mai nak ganggu Nabi. Ketika mana dia duduk di belakang Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memulakan bacaan dalam sembahyang Nabi. Fataftaha suratal haqqah, maka kata dia aku mendengar Nabi memulakan bacaan Nabi dengan membaca surah Al-Haqqah. Tuan-tuan, surah Al-Haqqah yang kita sebutkan tadi, dia masuk dalam juzuk yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang ada Quran, tuan-tuan yang ada dalam telefon ada Quran, tuan-tuan buka pada muka surat 566. 566. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah. Mal-haqqah.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut cerita tentang permulaan daripada surah Al-Haqqah. Jadi pada masa tu Umar orang yang cerdik pandai. Tuan-tuan, Umar ni orang cerdik pandai. Dia bukan orang yang kecil anak, dia bukan orang yang biasa-biasa, dia bukan orang yang seperti mana daripada orang-orang yang mungkin bawah-bawahan, tidak. Umar adalah orang yang cerdik pandai, orang yang terpelajar, orang yang cerdik. Umar dengan pelajaran ataupun terpelajarnya dia ni, dia dengar apa yang disebutkan oleh Nabi. Bila Nabi pertuturkan, bila Nabi katakan al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah, kadzabat samud wa adum bil qari'ah, semua ayat-ayat tadi ni dia dengar dan dia perhalusi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila dia dengar daripada perkataan yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Umar apa? Faja'altu a'jabu min ta'lifil Quran. Waktu tu, waktu pertama kali dia dengar daripada mulut Nabi sendiri perkataan yang Nabi sebut, dia kata aku rasa takjub dengan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa seolah-olah macam terpesona, duk tak duk dia mai tu niat jahat. Mai tu nak pukul Nabi, mai tu nak ganggu Nabi, mai tu nak kacau Nabi. Tiba-tiba masa dia sampai-sampai dengar Nabi perdengarkan surah Al-Haqqah, terpesona dia, terkesima dia, terkejut dia, terberhenti dia daripada nak cederakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa tu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan daripada surah Al-Haqqah. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, kata dia, aku merasakan kagum dan terpesona dengan keindahan daripada susunan-susunan ayat yang dibacakan itu. Jadi waktu Nabi perdengarkan daripada surah Al-Haqqah ni tuan-tuan, waktu tu Umar ni dia rasa begitu kagum. Allah.

0: Siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu. Bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi, segar, halal dan suci. Jom bertemu.

0: Parmisa yang Kedah FM.
1: Relax, 26 kita layan bersama DJ Nora N.

0: Relax, dua enam. Hashtag layan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya seperti biasa hari Rabu. Hari ini kan edisi Rabu, Nora N di sini menemani anda hari ini 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada DJ Iza yang telah pun menemani anda tadi dalam interaktif 10-2. Dan untuk segmen ini, Relax 26 Hashtag Layan. Okay? Dan hari ini kita ada hiburan, ada informasi juga yang saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi terus kan kesetiaan anda mendengarkan kami hingga tamat siaran kita jam 12 malam nanti. Ada tak yang tak sihat hari ni? Rasa sakit tekak, rasa macam nak sesema tapi tak sesema, kan? Ada setengah tu dia macam rasa macam tak sesema. Hidung rasa macam tersumbat tapi tak ada cecair yang keluar, kan? Rasa tapi tekak ni rasa perit. Okey, cepat-cepat dapatkan rawatan, jangan biarkan. Dan untuk sementara nak dapatkan rawatan tu kan, mungkin anda tak larat nak keluar ke, anda boleh minum air suam. Okey, banyak minum air. Okey. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Kejap lagi kita ada UKIS, kita juga ada Nabila Razali. Ini dia persembahan daripada Wahida Mencari. Wahida bersama dengan Gigil. Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan hati.

Jangan kusut-kusutkan kepala anda, masalah itu anda sendiri yang cari. Ah, betul tak? Kadang-kadang kita kata, eh saya tak cari pun masalah ni. Tapi sebenarnya bila kita dah ke arah sesuatu perkara itu, dia akan jadi masalah untuk kita. Kan? Memang masalah tak boleh lari lah dalam kehidupan kita. Ada je dalam satu hari itu, tak banyak sikit masalah kan. Tapi itulah yang kita perlu lalui. Itulah dinamakan kehidupan dan juga latihan. Okay? Kalau kita buat baik, balas baik. Kalau buat jahat, nak balas jahat ke? Cuba fikir-fikirkan. Okay. Baik. Saya nak kongsikan untuk anda amaran ribut petir untuk hari ini. Kan ada beberapa kawasan lah. Di negeri Kedah ni untuk petang ni, bukan berapa kawasan, di hampir semua daerah dijangkakan ribut petir dan juga hujan lebat untuk cuaca pada hari ini 9 September kan. Jadi kalau anda nak ke mana-mana tu, bersiap sedialah, jangan lupa tertinggal payung ke kan. Dapat kawan yang baik hati, boleh bagi pinjam payung, syukur alhamdulillah kan. Okey, lagi eh nak kongsikan juga untuk anda, jangan lupa di hujung minggu ni kan, hari Sabtu 12 September.

0: 12 peserta di yang orang kata semua mewakili negeri masing-masing, antaranya ya, yang boleh saya maklum kepada anda yang mungkin ada yang duduk di Kedah ni orang Selangor. Selangor ada ke? Ada. Semua ada. Peringkat semenanjung semua negeri ada. Okey. Antaranya Sofia Adilia, Kuala Lumpur, wakil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Irene Selangor, Marisha Melaka, Dia Kalisha Johor, Aryan Negeri Sembilan, Naufa Kelantan, Dia Terengganu, Kisha Pahang, Linara Hazil Perlis, Inara Hazil, Reza Kedah, Akilah Murni dari Perak, dan Melissa Rose orang Pulau Pinang. Ha, okay. Dan hanya 4 peserta je yang layak untuk kemuncak bintang kecil di Sarawak nanti. Terbang ke Sarawak pada 25 September nanti. Jadi kepada hampa, jangan lupa ikuti debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 pada 12 September ini pukul 9 malam di TV2. Juga boleh datang beramai-ramailah kan, kalau anda mungkin berada di Negeri Sembilan, boleh ke auditorium Tengku Puan Cik RTM Negeri Sembilan. Dah boleh jumpa bas. Bas laku penerbit bintang kecil Kedah yang bersama-sama dengan adik Reza, wakil dari Kedah, Nun ada di sana. Kan di Negeri Sembilan. Okey, jadi kepada hampa, jom ramai-ramai kita bagi sokongan kepada adik Reza. Manalah tahu kan, tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, kita tak tahu. Mungkin rezeki Kedah juara untuk ke peringkat seterusnya bintang kecil di Sarawak lah. Kan? Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedah FM. Jom kita dengarkan tajaan untuk anda. Selepas ini kita ada Adinda. Kita juga ada persembahan dari siapa? Daripada Amar Haikal. Terus dengar Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21

mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli.

0: Li, ada hologram emas baru beli. Absil Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absil Cafe dan Absil Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absil Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Relax. Good night. #layan.

0: Relax, do it now.
1: Hashtag Layan.
2: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
5: Maksudnya
3: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
0: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan.

0: do, look what you just made me do.
1: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingatkan.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Kegemukan sering mendatangkan pelbagai risiko seperti paras lemak yang tinggi, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya.
1: Kawal berat badan.
0: Hadkan pengambilan kuantiti makanan. Risiko penyempitan saluran darah mungkin akan berlaku sekiranya berat badan tidak dikawal.
1: Menjaga pemakanan.
0: Elakkan dari mengambil makanan yang kaya dengan lemak seperti mentega, keju, minyak sapi, makanan yang mengandungi kolesterol seperti telur, mentega, hati dan seumpamanya perlu dielakkan. Hadkan penggunaan minyak dalam penyediaan makanan. Disyorkan makanan dimasak secara kukus dan panggang kerana lebih baik dan menyihatkan.
1: Berhentilah merokok.
0: Majoriti mereka yang mendapat serangan sakit jantung adalah dari kalangan yang merokok. Hentikan amalan merokok yang berupaya mengurangkan risiko sakit jantung.
1: Bersenam.
0: Aktiviti senaman seperti berjoging, berjalan, beriadah atau berbasikal merupakan antara senaman yang sihat dan dapat membantu jantung mengepam darah dan membawa oksigen ke seluruh tubuh dengan baik dan lancar. Bersenam secara teratur dan betul juga membantu menurunkan kadar tekanan darah.
1: Ubah gaya hidup anda.
0: Lakukan aktiviti sihat dan amal pemakanan yang betul. Tangani tekanan dengan baik. Sentiasa berfikiran positif untuk kualiti hidup lebih bermakna.

0: Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Bicara jiwa, fahami diri, riset minda.
2: Sempadan ni kita kata boundaries lah. Ataupun kalau kita analogikan dia tu macam pagar rumah lah. Kita buat pagar rumah tu di sekeliling rumah bukannya untuk kita nak apa, kita benci jiran.
3: Betul.
2: Tapi sebenarnya itu adalah privacy kita lah. Privacy kita untuk buat aktiviti ataupun keselamatan kita lah. Jadi dalam kita bekerja ni pun kena ada sempadan juga. Kalau dah kata kita sempadan minda kita tu diceroboh, sempadan kerja kita diceroboh. Macam malam pun boleh
3: diganggu
2: dengan arahan-arahan WhatsApp, ada email yang kena perlu respon segera. Kalau kita tak jaga boundaries tu, tidak menjaga sempadan tu, dia akan kacau kita punya kehidupan kita lah. Tak dinafikan lah, macam sekarang ni dulu apa WhatsApp, email kita guna untuk memudahkan kerja kita lah. Jadi tapi masalahnya sekarang ni anytime. Jadi arahan ataupun untuk respon tu bila-bila masa sahaja berlakulah. Jadinya kalaulah kita berbalik kepada boundaries tadi tu lah, kalaulah kata kita tak menjaga, kita tak boleh nak kontrol dengan digital tu, dia akan kacau kita punya kehidupan kita lah. Tapi kan macam dulu, berbalik kepada sempadan ataupun boundaries tu, ada kajian lah daripada bahagian human resource, sumber manusia, pakar-pakar menyatakan kita sekarang ni menggunakan konsep work-life boundaries ataupun control boundaries lah, menggunakan sempadan kerja dan kehidupan kita lah. Dulu kalau kita masih ingat lah, kita lebih mempromosikan istilah work-life balance, maknanya 50 rehat, 50% lagi untuk bekerja, tapi masa zaman kita dulu lah. Tapi bila zaman dah masuk era modern digital area ni, kita kena guna boundaries ni. Okay, maknanya kita sendiri yang kontrol secara psikologi untuk bila kita nak switch off waktu bekerja tu, tidaklah dibawa sampai ke sampai malam lah. Dan ada banyak kita kata taktik-taktik lah yang kita boleh buat.
4: Dr. Aliani binti Muhammad Mohsin, pakar perubatan keluarga.

0: Deluxe.
1: Ya, masih lagi saya Andy sini menemani anda hingga jam 6 petang nanti. Kita masih lagi dalam Relax 26 hashtag lah yang baru saja berlalu tadi, lagu daripada Kembara, Kola Biru. Kan, Kola Biru pekerjaan ataupun kumpulan pekerjaan yang melakukan kerja-kerja fizikal. Kan, ataupun teknikal lah ya, selain dalam industri ataupun pembinaan. Dan istilah ini berasal daripada pakaian lah ya, berkola biru, berkenaan dengan pekerjaan, makan gaji. Okey, kalau kola putih, siapa tahu kola putih tu apa pula? Kola putih tu, cuba ceritakan sikit jenayah kola putih. Okey, yang melibatkan apa? Siapa tahu, siapa tahu boleh komen di WhatsApp, boleh hantarkan kan, boleh hantarkan komen anda mengenai dengan jenayah kola putih. Apa itu? Okey, baik. Kita tak habis lagi sebenarnya rasa cintakan negara, nak masih lagi orang kata mengibarkan jalur gemilang, sebab kita teruskan lagi tradisi kemerdekaan kita hingga hingga bulan 9 ini. Sebab bulan 9 ini kita ada Hari Malaysia. Jadi Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, dan yang kita tahu merdeka yang kita nikmati sekarang ini yang perlu kita hargai. Jadi kemerdekaan ini sebenarnya untuk mengingatkan kita bahawa keamanan, keharmonian dan juga nikmat hari ini yang kita lahir daripada perjuangan ataupun pengorbanan generasi terdahulu. Dan juga nikmat ini sebenarnya harus terus dihargai sebagai asas kekuatan negara. Apa yang perlu kita lakukan adalah bersatu padu, jangan cepat bergaduh. Ingat, bukan senang ya, generasi terdahulu, nenek moyang kita nak dapatkan kemerdekaan ini dengan orang kata tangisannya, dengan perik jerihnya, dengan air mata, darah, semuanya sekali. Jadi kita kena hargai, okay? Dan jangan lupa sambutan Hari Malaysia 2026 ini pada 16 September, dan 16 September juga merupakan cuti umum. Pada tahun ini sambutan Hari Malaysia jam 7 malam akan berlangsung di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Semuanya terbang ke sana. Kan, jadi kalau anda mungkin cuti ni nak balik ke Sarawak ke kan, bolehlah singgah ke Borneo Convention Center Kuching untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2026. Kalau tak dapat ke sana, tak mengapa, saksikan secara langsung juga ada. Sekarang ni hanya di hujung jari kan, boleh je kita tengok secara langsung live di Himpun Hampa. Kan? Okey, baik. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: suka mok. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kiralah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Segar, santai, sempoi. Inilah Gaya Kedah FM.

0: relax.
1: Ya, relax, relax dalam relax 26 hashtag layan. Jam yang ketiga 47 minit petang, masih lagi saya Nora N di sini menemani petang hampa. Tengah buat apa tu? Kan ada yang sedang fikir nak masak apa menu petang ni. Kan nak cukupkan menu petang, menu malam, daripada pagi, tengah hari, berapa kali makan tu? Cuba kira. Kan empat lah kan. Tu tak masuk lagi untuk yang suffer belah-belah malam lewat-lewat tu kan. Ha. Okey, kita ni makan untuk hidup. Kan jangan makan tu mengikut nafsu, kan, sebab kalau ikut nafsu tu lah dia tak kira time, dia makan je. Bila ada tanya, kenapa asyik makan je, sebab stres lah, stres, kan, stres banyak makan bahaya juga sebab dia boleh meningkatkan lagi berat badan anda, kan. Jangan jadikan stres untuk anda kerap makan, okey, kurang-kurangkan. Ada juga setengahnya stres tak nak makan langsung, dah pula kan tekanan darah rendah, tak cukup nutrisi dalam badan, boleh menyebabkan anda tiba-tiba tumbang, kan. Jadi untuk kesihatan kita, kita kena sayang diri kita dulu, sebab kalau kita tak sayang diri kita, belum tentu ada orang akan sayang diri kita. Ha, kan? Jadi sayangi diri anda dahulu, jaga diri anda baik-baik, sebab Allah sangat sayangkan kita. Jadi tak, kalau Allah sayangkan kita, kenapa kita tak sayangkan diri kita sendiri, kan? Rugilah. Okay. And nak kongsikan untuk anda, waktu solat fardu asar pada petang ini bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Okay, daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena 4.20 minit petang, Pendang, Kuala Muda, Yan 4.21 minit petang, Padang Terap, Sik 4.19 minit petang, Baling 4.20 minit petang, Kulim, Bandar Baru 4.21 minit petang, Langkawi 4.23 minit petang, dan Puncak, Gunung Jerai 4.21 minit petang. Okey, jadi kepada hampa, terus setia mendengarkan kami, tak kira di mana saja anda berada, kita akan kongsikan hiburan dan juga informasi untuk hampa. Kedai FM, mesra harmoni.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: Anak kampung bermain di hutan membawa bendera penuh semangat. Merdeka dicapai dengan perjuangan, hidup harmoni, rakyat berkat.
1: Tak kira pagi, petang atau malam, di sini aku menanti. Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
1: Semuanya di Kedah FM. Kedah FM.
3: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Go!

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
1: Teman kami 18 jam sehari.
3: Aku benar cinta, oh yeah.
1: Kedai FM.
4: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan salat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kenakan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, "Apa ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat?" Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya nak tanya, "Adik, kenapa kamu cakap macam tu?" "Sebab ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong." Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, "Sun Wukong ni kuat ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin." Dewi Guan Yin ni dewi orang besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. "Adik, boleh tak kamu makan najis?" "Makan najis? Mana boleh ustaz? Kotor." "Boleh, buka mulut makanlah." "Gila lah ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang call ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam
3: #penyiaran jakim.

0: Relax, good enough. Hashtag layan. Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

Berita seterusnya. Selepas hampir dua dekad, Langkawi kembali menjadi tumpuan komuniti geopark antarabangsa menerusi Simposium Rangkaian Geopark Asia Pasifik ke-9 atau APGN 2026. Berlangsung dari 7 hingga 10 September, simposium itu menghimpunkan 590 peserta dari 22 negara mewakili 114 geopark dari rantau Asia Pasifik dan peringkat global. Penganjuran APGN 2026 menjadi platform perkongsian ilmu serta memperkukuh jaringan dan kolaborasi antarabangsa dalam bidang pelancongan berasaskan geo dan pembangunan mampan. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, jaringan yang dibentuk menerusi simposium berkenaan perlu diterjemahkan kepada projek dan kerjasama antarabangsa yang memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat. Beliau berkata pembangunan warisan perlu dirancang dengan mengambil kira nilai jangka panjang termasuk menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan kemahiran serta memperkukuh kesejahteraan komuniti tempatan. Menurutnya, kemudahan dan infrastruktur sokongan juga perlu diperkasa bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati bukan sahaja generasi masa kini, malah diwariskan kepada generasi akan datang. Syed Ibrahim berkata penganjuran APGN 2026 turut memperkukuh kedudukan Langkawi sebagai UNESCO Global Geopark selain membuka lebih banyak peluang dalam sektor pelancongan lestari, pelaburan dan kerjasama antarabangsa. Polis Diraja Malaysia PDRM menerusi Balai Polis Kuoh Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Langkawi terus memperkukuh pendekatan kepolisan komuniti menerusi program High Profile Policing atau HPP. Menerusi program berkenaan, pasukan polis mengadakan perjumpaan bersama penolong pegawai penyelidik Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI Langkawi, Lela Rohana Jamaluddin serta pekerja Taman Agroteknologi MARDI Langkawi. Pertemuan itu menjadi platform untuk bertukar pandangan berkaitan isu semasa dan keselamatan setempat selain memperkukuh hubungan serta kerjasama antara pihak polis dan komuniti. Dalam sesi berkenaan, warga MARDI turut diberikan penerangan mengenai langkah-langkah pencegahan jenayah khususnya berkaitan kes kecurian selain tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kejadian jenayah. PDRM memaklumkan pendekatan sebegini penting dalam memperkukuh kerjasama dua hala bersama komuniti di samping meningkatkan kesedaran orang ramai untuk bersama-sama memainkan peranan dalam mencegah jenayah. Sekian berita tempatan Radio Kedai FM, berita disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: tak nak dengar kami?
1: Janganlah begitu, weh.
0: Jadikanlah Kedai FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
3: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedai FM.
4: Ya, terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni Orang-orang Utara. Anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan juga persembahan akrobatik oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM. Bermula pada 10 September hingga 12 September 2026 pada jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma. Sudah pun 5.19 minit petang. Saya masih lagi di sini menemani anda yang nak hantarkan ucapan menerusi SMS. Boleh je. SMS? WhatsApp? Oh, lama tak dengar perkataan SMS. Okey. Tapi sebelum tu kan, saya nak bacakan juga mengenai dengan apa yang berlaku hari ini di mana Jemaah Menteri Zahir takziah kepada keluarga 5 mangsa nahas helikopter FDS di Sarawak, dan CAAM sedang siasat punca nahas helikopter FDS dan akan dimaklumkan kepada Jemaah Menteri. Juga kes denggi rekod 65,979 kes dan kematian 62 kes setakat minggu episod ke-35. Ini yang dikongsikan oleh yang berhormat Datuk Seri Ahmad Fahmi Fazil. Datuk Seri Fahmi Fazil yang kongsikan maklumat ini kepada media. Jadi antara tiga perkara penting ini yang berlaku hari ini, dan bila sebut pasal denggi ni pula, saya nak kongsikan kepada anda mengenai dengan denggi ni, di mana kalau situasi di Kedah ini jumlah kes terkumpul sebanyak 673 kes yang direkodkan di Kedah dari awal tahun hinggalah bertarikh 7 September 2026 ni. Jadi kes harian sebanyak 3 kes baru dicatatkan pada 7 September, dan lokaliti berisiko ni beberapa daerah seperti Kulim dan juga Langkawi adalah lokasi kes yang orang kata kes baru dan juga lokaliti wabak aktif lah di Langkawi dan juga di Kulim. Jadi anda kena cegah sekarang, bukan tunggu esok ataupun lusa, kena cegah sekarang. Cari dan juga musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes seminggu sekali. Guna semburan aerosol ataupun ubat nyamuk di kawasan gelap rumah. Kan gelap rumah tu kawasan mana? Kawasan-kawasan belakang rumah ya, ataupun bawah, ada kalau rumah kampung, bahagian-bahagian bawah ada kawasan bawah rumah tu kan, yang kawasan-kawasan gelap tu kena sembur dengan aerosol ni. Dan juga pakai pakaian lengan panjang apabila berada di luar rumah. Nak buat aktiviti-aktiviti di rumah, di kawasan luar rumah, kena pakai pakaian yang berlengan panjang. Okey. Dan ini antara yang saya nak kongsikan, sebab kes ni semakin meningkat dan ada kes kematian ya, 62 kes ya, sebanyak 35 kes episod ke-35. Memang banyak. Jadi kena sentiasa berwaspadalah berkenaan dengan nyamuk Aedes ini. Kena basmi cepat-cepat tempat anda tu, jangan biarkan air bertakung di tempat anda ya. Kalau sekiranya ada tempat-tempat yang pembiakan nyamuk Aedes ni, sila musnahkanlah. Okey, yang menghantarkan ucapan pada potang ini, siapa gerangannya? Teratai sepisik. Teratai sepisik katanya, perjalanan kita adalah ketentuannya, baik ataupun tidak itulah perjalanannya, sedih ataupun gembira itulah kisahnya, miskin ataupun kaya itulah ujiannya, sedikit ataupun banyak itulah pemberiannya. Ingat, di mata manusia kita mungkin siapa tak siapa-siapa, tapi di mata Allah semua sama saja. Jadi kita redha, syukur dan sentiasa berdoa yang baik-baik, kan. Assalamualaikum, salam Nora N, selamat bersiaran di petang Rabu ni. Okey, rehat sambil layan Kedai FM dari Mak Titun, Kampung Tubar. Terima kasih Mak Titun, anda boleh hantarkan lagi ucapan anda pada petang ini. InsyaAllah N akan bacakan sambil-sambil anda memandu nak pulang ke rumah, kan. Kita bacakan ucapan daripada pendengar-pendengar Kedai FM. Jom layan lagu ini. Apa 80-an ni sekarang ni telah bermain di media sosial. Ramailah gunakan ChatGPT, kan, untuk mengubah keterampilan anda di era 80-an. Kan? jadi boleh lihatlah muka-muka di era 80-an tu macam mana kejadiannya, kan. Apa-apa pun itu satu orang kata seronok-seronok je, kan. Bukannya ada apa-apa pun. Jom kita dengarkan lagu untuk anda dari dendangan BPR, Air Mata Jernih. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Relax 26. Petang ni, kita relax.
3: Okey, petang ni kita relax sampai jam 6 petang bersama dengan saya, Nora Ann, di sini. Kita nak relax, nak baca lagi kiriman daripada pendengar-pendengar Kedai FM ni. Assalamualaikum, salam. Salam Malaysia, Madani, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Okey, katanya dari siapa ni? Samsul Baharin. Saya nak ucapkan salam takziah di atas pemergian kelima mangsa nahas helikopter di Miri. Dengan berkat doa agar roh mereka ditempatkan bersama orang-orang yang beriman, kata Baharin Alusta. Katanya memang berita itu memang menyedihkan kan, tapi apakan daya, takdir dah menentukan segalanya. Kita berdoa agar perkara sebegini tidak akan berulang lagi, insyaAllah. Okey, keadaan lagi katanya, Nora Ann, selamat bertugas di Konti Kedai FM. Alhamdulillah, cuaca hujan renyai-renyai sebentar tadi ketika saya beli makanan kat SK Sultanah Asmah tadi, katanya. Dan sebelah petang ni jika sekiranya cuacanya baik, jadi saya akan turun ke Perumba bagi sesi kelas senam aerobik. Katanya 6 petang sampailah 7 malam. Dan malam pula, wah, aktiviti Samsul ni sampai malam. Malam 9.30 malam hadir ke sesi latihan gendang silat di Kuala Kedah. Sambil keluar, saya nak perkena mi kari. Mi kari buatan mak saya. Okey, itu dia laporan diri dari Samsul Baharin. Kalau siapa nak rasa, bolehlah minta dekat Samsul Baharin mi kari buatan maknya. Air tangan mak Samsul. Okey. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuaca semasa di Sik hujan. Fuh, macam meteorologi pula cuaca semasa dilaporkan berlaku hujan di sini. Saya sambung lagi, hujannya sederhana dan renyai-renyai sahaja. Buatkan saya rasa panas sejuk macam nak demam je ni. Kan? Kata Yus Fazli, kata-kata semangatnya hari ini, setiap benda yang datang dalam hidup ini ibarat password yang terlupa, penuh dengan tanda tanya dan juga teka-teki. Kadang-kadang kita hanya mampu menanti, memahami dan mencari makna di sebalik setiap perkara yang berlaku. Namun tak semua perkara perlu difahami dengan segera. Ada kalanya kita perlu bersabar dan memberi ruang kepada waktu untuk menjelaskannya. Kerana setiap yang hadir pasti ada sebab dan pengajarannya. Yang penting, jangan terlalu lama terperangkap dalam teka-teki hingga lupa menikmati perjalanan hidup. Teruskan melangkah, ambil hikmah daripada apa yang berlaku dan percayalah, ada perkara yang hanya akan kita fahami apabila tiba masanya. Hati-hati bawa kereta masa balik nanti. Terima kasih. Ni khas untuk anda juga. Pesanan daripada pendengar kita ni, siapa kena? Namanya Yus Fazli. Yes, Yus Fazli, Yus Yufa. Okey. Lagi ni ha. Assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ Nora Ann, selamat petang. Saya ucapkan apa khabar? Khabar baik. Okey, Kedai FM mai hampa terus layan. Lagu-lagu di Kedai FM. Terima kasih ucapan juga kepada DJ Su, DJ Iza yang telah berkonti di Kedai FM pagi tadi. Nora Ann, semasa balik berkonti nanti berhati-hati di jalan raya. Khairul Bahar dari Taiping, Perak. Orang Taiping. Kalau orang Perak dipanggil orang Taiping. Kan? Okey, baik, terima kasih banyak-banyak lagi ni. Saya nak baca ni lagi ni sebelum saya nak mengakhiri tugasan saya ni. Kejap lagi kita ada Biz on Air. Batum Suryani merebah pulas. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan selamat petang Nora Ann. Jenayah kola putih itu maksudnya jenayah tanpa kekerasan. Contoh scammer. Scammer ni yang kita tahu kan, scammer ni, kalau scammer ni melibatkan jenayah jenis apa? Jenayah yang besar-besar lah kan. Jenayah kola putih ni adalah jenayah yang orang kata dilakukan oleh seseorang yang berstatus tinggi dalam pekerjaannya, disebabkan jenayah itu dilakukan oleh mereka yang dalam pekerjaannya yang memegang jawatan-jawatan tinggi lah. Itu di, ataupun jenayah corporate. Itu jenayah kola putih. Baik. Lagi ni ha, kiriman voice note. Voice note dari siapa ni?
4: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat petang. Saya ucapkan kepada DJ Nora N. Apa khabar DJ Nora N?
3: Alhamdulillah.
4: Rabu ini ya. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada DJ Su ya, yang telah berkonti bersama dengan DJ Iza ya. Iza ya.
3: Uh-huh.
4: Yang telah berkonti sampai pukul 2 petang ini ya. Mai hampa terus mendengar lagu-lagu daripada Kedah FM Mesra Harmoni ya. Dan kepada Bunga April yang berada di Kuala Nerang, saya ucapkan selamat petang. Dan kepada pendengar-pendengar Kedah FM, mai hampa terus layan lagu-lagu yang dihantar oleh DJ-DJ daripada Kedah FM 18 jam sehari ya. Saya Bahari Razali daripada Taman Meru Ip.
3: Ada orang telefon pula tiba-tiba. Kan? Tak habis ucapannya. Tiba-tiba ada call WhatsApp pula masuk. Okey, apa-apa pun terima kasih kepada pendengar kita. Ghazali Bahari. Pendengar kita ni yang dari Bahari Ghazali. Terbalik pula saya sebut nama. Bahari Ghazali dari Taman Meru Ipoh. Terima kasih banyak-banyak kerana mendengarkan Kedai FM. Tak habis. Saya baru nak pasang. Aduh, ada pula yang masuk call. Jangan call, jangan call. Tak boleh nak angkat. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan radio Kedai FM ni sebagai radio pilihan utama anda, pilihan orang-orang utara. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami hingga tamat siaran kita jam 12 malam nanti. Dan selepas ini nanti anda akan bersama-sama pula dengan DJ Mizi yang akan menemani anda seterusnya dalam segmen kita petang ini. Dalam segmen apa? Segmen petang ini dalam segmen 6.12. Santai 6.12. Jadi terus setiap

0: Relax Good Enough Hashtag Layan.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Boleh tuan kongsikan sedikit bagaimana proses menghasilkan satu produk laser cut dari awal sampai siap? Macam mana dengan ketelitian dia? Berapa lama biasanya masa diperlukan untuk siapkan satu tempahan? Dan apa yang membezakan hasil kraftangan laser cut dengan produk yang dihasilkan secara biasa?
1: Biz On Air.
3: Okey, proses

0: 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Terima kasih untuk anda semua. Terima kasih Nora N yang telah menemani anda dalam Relax 26 Mister Layan. Anda bersama dengan misi Santai 6.12 #DamaikanJiwa di Kedai FM. Pilihan lagu-lagu yang terbaik untuk bersama misi petang ni. Dan jangan lupa lah Rauda Sakinah sebentar aja lagi untuk pada petang ni. Terbitan Sariza Zabrina bahagian pertama, tadabbur surah Al-Haqqah Ustaz Muhammad Naqiuddin bin Mansur pada petang ni untuk Rauda Sakinah di Kedai FM. 6:01 petang ketika ini menemani misi Santai 6.12 #DamaikanJiwa. Jom terus lagu semangat untuk anda semua. Hati-hati memandu, semoga selamat dalam perjalanan. Tersedia di Kedai FM.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan, ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, nama saya Muhammad Aizat Naqiyuddin bin Mansur. Saya ni berasal daripada Pulau Pinang. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah saya nak mengajak kepada tuan-tuan semua untuk kita nak mengambil ibrah dan juga pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran yang mana saya nak berkongsikan kepada tuan-tuan semua berkaitan dengan surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah adalah surah yang ke-69 daripada 114 surah, yang mana surah Al-Haqqah ini dia termasuk daripada juzuk yang ke-29, dan surah Al-Haqqah ini juga mempunyai 52 ayat. Tuan-tuan, sebab apa kita pilih surah Al-Haqqah? Kerana di dalam surah Al-Haqqah ini ada berkaitan dengan bagaimana kisah daripada seorang pembenci Nabi yang tegar kepada seorang pencinta Nabi yang bersangatan, cintanya tidak boleh mengatasi bagi kita orang beriman yang lain. Yang mana surah Al-Haqqah ini, kalau kita bedah, kalau kita buka dan kalau kita kisahkan, bagaimana riwayat yang paling banyak ataupun yang masyhurnya adalah cerita tentang seorang sahabat Nabi yang tidak lain dan tidak bukan, iaitulah kisah yang ada sangkut pautnya dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, surah Al-Haqqah termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Sengaja saya ulang sebut, surah Makkiyah ataupun kalau macam tuan-tuan yang pernah dengar, dia ada dua kategori dalam Quran ni. Ada yang namanya surah Madaniyah, ada yang namanya surah Makkiyah. Kalau surah Madaniyah itu surah yang diturunkan ba'dal hijrah. Maknanya selepas daripada Nabi hijrah, itu semua ayat-ayat yang cerita tentang yang masuk dalam kategori Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Kemudian ada juga ayat-ayat yang disebut dengan nama Makkiyah. Tuan-tuan kalau buka Quran, bila tuan-tuan buka kepala surah Quran kita tu, dia ada letak nama. Kemudian dia ada letak berapa bilangan ayat dia. Kemudian dia akan letak Makkiyah ataupun Madaniyah. Mungkin tuan-tuan perasan, mungkin tuan-tuan tak perasan. Tapi saya yakin tuan-tuan perasan lah. Jadi kita tahu surah Makkiyah itu diturunkan qabla al-hijrah, sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah pi sampai ke Madinah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, secara umumnya surah-surah yang dimasukkan dalam kategori Makkiyah ini adalah surah yang berkisarkan tentang bagaimana proses Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah awal Nabi ketika mana Nabi duduk di Mekah. Lebih kepada tentang ketauhidan Allah, lebih tentang mengajak mengabdikan diri kepada Allah, lebih menyebutkan tentang perihal orang-orang musyrikin, dan juga beberapa ayat-ayat yang Nabi SAW cerita berkaitan dengan bagaimana kehidupan orang-orang terdahulu, terutamanya di dalam surah Al-Haqqah ini. Baik, surah Al-Haqqah ini, kalau kita boleh sebut, dia punya tema utama dia ataupun dia punya tajuk utama daripada surah Al-Haqqah ini adalah berkisarkan tentang berkaitan dengan hari kiamat. Hari yang di mana bagi orang-orang bukan Islam sebahagiannya, mereka menjadikan sebagai hari kiamat ataupun sebutan nama kiamat itu sesuatu yang tidak mungkin ada. Sebahagian daripada orang-orang bukan Islam, mereka menggambarkan tidak ada yang namanya hari kiamat. Yang juga kita bagi orang Islam, kita meletakkan sepenuhnya kepercayaan kita kepada adanya hari kiamat yang bakal muncul tiba, yang bakal ada nanti ni,
apabila sampai pada waktu dan masa dia. Baik. Tuan-tuan, bila sebut kata hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Haqqah ini, yang mana hari kiamat, hari pembalasan dan juga hari kebenaran, ketika mana hari didustakan hari kiamat oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin dan sebagainya. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Surah Al-Haqqah juga surah yang Allah Subhanahu wa taala cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang ataupun daripada kaum Samud. Tuan-tuan, kaum Samud adalah kaum yang cukup popular yang kita tahu. Ashabus Samud dan juga Ashabul Aikah dan juga daripada golongan-golongan yang semua daripada Ad dan juga Samud, kedua-dua golongan ini yang Allah Ta'ala hantar Nabi Saleh, Allah Ta'ala hantar Nabi Lut, Allah kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar beberapa orang Nabi kepada kaum-kaum yang kita sebutkan tadi ini, semuanya dibinasakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana yang Allah rekod dan Allah rakamkan di dalam surah Al-Haqqah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, fokus kita pada pagi ini, saya nak mengajak kepada tuan-tuan semua untuk kita nak tengok satu hadis. Yang mana hadis ini, hadis yang berkisar cerita berkaitan dengan bagaimana permulaan, detik-detik mula awal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni mula terjentik hati dia untuk nak memeluk agama Islam. Yang mana kita kenal Sayyidina Umar ni orang yang dia cukup bengih, orang yang dia cukup kerah, orang yang dia cukup menolak Islam ketika mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan baca sirah berkaitan dengan Umar qabla al-Islam, Sayyidina Umar sebelum daripada Islam, tuan-tuan, oh dahsyat. Apa benda yang dia tak buat? Cuma beberapa perkara yang perlu kita semak dan kita masukkan semula maklumat baru ataupun kita tajdid, kita ambil baru maklumat tersebut, ialah berkaitan dengan anak Sayyidina Umar. Tuan-tuan, seperti mana kita tahu ataupun mungkin sebahagian daripada maklumat yang kita dapat, Sayyidina Umar itu siapa? Bunuh anak perempuan dia. Sedangkan tidak. Bahkan ada nasyid. Ada nasyid apa? Nasyid daripada kumpulan apa? Tak, dia buat. Dia kata Umar membunuh anak perempuannya. Sedangkan anak Sayyidina Umar itu yang sulung namanya apa? Hafsah. Hafsah itu anak sulung Umar. Dan diberi gelaran juga dengan gelaran Abu Hafsin, bapa kepada Hafsah. Dan Hafsah juga menjadi isteri kepada Nabi SAW. Jadi benda tu secara tak langsung dia bukanlah menjawab kepada ada orang yang mengatakan bahawa Umar radhiyallahu anhu membunuh anak perempuan dia. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mari kita tengok hadis sambil-sambil kita nak sebut beberapa pernyataan berkaitan dengan Umar. An Umar radhiyallahu anhu qal kharajtu ata'aradu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an aslama. Baik. Ini cerita ni cerita yang Umar sendiri dia cerita. Dia cerita tentang perihal apa yang berlaku kepada dia sebelum Islam. Tuan-tuan, salah satu benda yang kita kena cermat dan perlu untuk kita ambil perhatian adalah benda yang kita nak cerita ketika mana zaman jahiliah kita tu ada manfaat ataupun tidak. Kadang-kadang ada orang yang kita perhati, dia punya cerita tentang zaman silam dia tu lebih kepada nak tunjuk tentang apa yang dia buat dulu tu benda-benda dosa. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita nak kena tapih, kita nak kena tengok ada keperluan ataupun tidak. Adakah cerita yang kita nak cerita ni boleh menyebabkan orang tadi lebih pandang mulia kepada kita ataupun lebih nak pandang serong kepada kita? Kalau kisah Umar ni kita tahu dah, walaupun Umar cerita tentang zaman jahiliah dia lebih kepada nak membunuh ataupun lebih kepada karakter dia menunjukkan kepada kesombongan dia terhadap Islam, tetapi kesan daripada pengkisahan yang disebut daripada Umar, bahkan ayat-ayat Quran yang disebutkan itu lebih nak menunjukkan kepada manfaat kepada kita berbanding daripada mudarat. Baik, kita tengok. Kata dia, kata Umar radhiyallahu anhu, dia kata pada satu hari kharajtu
ata'aradu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu hari dia kata aku keluar. Aku keluar ni dengan satu niat, dengan satu tujuan saja. Apa dia tujuan aku? Tujuan aku nak halang, nak sekat, nak ganggu, nak kacau Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an aslama. Ini cerita sebelum daripada aku Islam, yang mana aku nak ganggu kacau Nabi sebelum daripada Nabi keluar ataupun Nabi nak masuk ke dalam kawasan masjid. Tuan-tuan, Nabi akan masuk dalam kawasan masjid. Sebagai riwayat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi menghadap ke arah kiblat, Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Baitullah, arah kiblat Nabi itu akan menghadap ke arah Baitul Maqdis dalam masa yang sama. Yang tu kalau tuan-tuan ikuti siri pengajian saya waktu kuliah subuh di atas, kita ada sebut tentang perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat ke arah mana. Sebagai riwayat mengatakan Nabi menghadap kiblat ketika mana di Baitullah pun menghadap ke arah yang sama juga, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tuan-tuan, mana arah Baitul Maqdis? Ni belakang. Belakang ni. Dia 180. Ini kita menghadap kiblat depan, di belakang sana adalah menghadap ke arah Baitul Maqdis, menghadap ke arah sana. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi masuk dalam masjid, kata kemudian disebut oleh Umar radhiyallahu anhu, kata dia fawajatuhu qad sabaqani ila al masjid. Kata dia bila aku keluar ni, aku dengan harapan, dengan niat aku nak halang Nabi, bila aku sampai, dia kata aku dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendahului aku masuk ke dalam masjid. Dia duk sangka dia awal dah, Nabi awal daripada dia lagi. Maknanya Nabi lebih terdahulu masuk dalam masjid, lebih awal daripada sangkaan Umar. Dan tuan-tuan, sebenarnya kalau tuan-tuan ikuti beberapa hadis-hadis yang mai daripada sahabat-sahabat Nabi, kita akan dapati sahabat-sahabat Nabi pun turut seperti mana yang Nabi buat. Depa akan mai awal duduk di masjid dan berada dalam masjid. Contohnya seperti mana kisah Sayyidina Mu'az bin Jabal, satu orang tabi'in duduk dalam masjid, dia nampak ada satu orang lelaki yang putih cahaya wajah dia ataupun wajah dia ni bercahaya, kemudian orang ramai mengerumuni dia. Jadi dia pun tanya kepada orang ramai, siapa dia yang hampa duk rumun tu? Maka orang tadi pun kata, hang tak kenal ke? Itulah sahabat Nabi Mu'az bin Jabal. Maka esoknya tabi'in tadi dia berazam untuk nak jumpa sahabat Nabi ni, kalau boleh nak jumpa. Dia mai awal di masjid. Tiba-tiba dia sangka dia awal dah, sahabat Nabi Mu'az bin Jabal tadi lebih awal daripada dia yang dia sangka. Dia mai awal dah sebab nak jumpa tadi ni. Bila dia mai tengok-tengok, rupanya dia pun sayup dah. Sahabat Nabi lebih mai awal daripada dia. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, disebut oleh Umar, qad sabaqani ila al masjid, aku dapati Umar ni lebih dahulu mai di masjid dah. Maka dia pun kata faqumtu qalfahu, maka aku pun berdiri di belakang dia. Umar kata aku berdiri di belakang dia, yang mana aku berdiri ni dengan satu niat aja, aku nak pukul di belakang dia. Maknanya memang Umar ni tak ada niat lain dia. Niat dia ni hanya satu, mai nak cederakan Nabi, mai nak buat bagi Nabi sakit dan mai nak ganggu Nabi. Ketika mana dia duduk di belakang Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memulakan bacaan dalam sembahyang Nabi. Fataftaha suratal haqqah. Maka kata dia, aku mendengar Nabi memulakan bacaan Nabi dengan membaca surah Al-Haqqah. Tuan-tuan, surah Al-Haqqah yang kita sebutkan tadi, dia masuk dalam juzuk yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang ada Quran, tuan-tuan yang ada dalam telefon ada Quran, tuan-tuan buka pada muka surat 566. 566. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah.
Malhaqqah. Wa ma adraka malhaqqah. Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut cerita tentang permulaan daripada surah Al-Haqqah. Jadi pada masa tu Umar orang yang cerdik pandai. Tuan-tuan, Umar ni orang cerdik pandai. Dia bukan orang yang kecil anak, dia bukan orang yang biasa-biasa, dia bukan orang yang seperti mana daripada orang-orang yang mungkin bawah-bawahan, tidak. Umar adalah orang yang cerdik pandai, orang yang terpelajar, orang yang cerdik. Umar dengan pelajaran ataupun terpelajarnya dia ni, dia dengar apa yang disebutkan oleh Nabi. Bila Nabi pertuturkan, bila Nabi katakan Al-Haqqah, Mal-Haqqah, Wama adraka Mal-Haqqah, Kadzabat Samud wa 'Adun bil Qari'ah. Semua ayat-ayat tadi ni dia dengar dan dia perhalusi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila dia dengar daripada perkataan yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Umar apa? Faja'altu a'jabu min ta'lifil Quran. Waktu tu, waktu pertama kali dia dengar daripada mulut Nabi sendiri perkataan yang Nabi sebut, dia kata aku rasa takjub dengan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa seolah-olah macam terpesona, duk tak duk dia mai tu niat jahat. Mai tu nak pukul Nabi, mai tu nak ganggu Nabi, mai tu nak kacau Nabi. Tiba-tiba masa dia sampai-sampai dengar Nabi perdengarkan surah Al-Haqqah, terpesona dia, terkesima dia, terkejut dia, terberhenti dia daripada nak cederakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa tu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan daripada surah Al-Haqqah. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, kata dia, aku merasakan kagum dan terpesona dengan keindahan daripada susunan-susunan ayat yang dibacakan itu. Jadi waktu Nabi perdengarkan daripada surah Al-Haqqah ni tuan-tuan, waktu tu Umar ni dia rasa begitu kagum.

Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

Kedah FM 97.5, terima kasih orang-orang utara telah memilih Kedah FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Baik, untuk anda semua, tadi alhamdulillah kita telah ikuti Raudhah Sakinah Tempatan Syarizah Zainuddin bersama dengan yang bahagia Ustaz Umar Aizad Nakiuddin. Dan sebentar tadi kan ikuti sambungannya pada suara dan terus setia di Kedah FM 6.44 minit petang santai 6.12 menemani misi petani hujan gitu mendung, ada kuasa hujan renyai-renyai terintik je, tapi alhamdulillah cukup teduh je kan, sejuk je kan petang-petang ni. Baik, untuk anda semua, jangan pergi mana-mana, terus setia di Kedah FM santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fun.

Kedai FM 97.5 Mesra Harmoni. Baik untuk anda semua, terima kasih. 6.53 minit petang, Kedai FM sayang hampa. Baik, jangan pergi mana-mana sebab banyak lagu-lagu yang terbaik terus menyebutakan untuk anda semua hingga pukul 12 malam ni. Dan nantikan, nanti bisa kongsikan segmen-segmen yang seterusnya. Baik, jangan pergi mana-mana. Ini dia Headwind, kita serupa. Hati-hati memandu dan selamat beristirahat yang ada di rumah. Terus setia mendengar Kedai FM.

0: 12. #DamaikanJiwa.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.
1: Allah engkau dekat, Allah engkau dekat, engkau yang tak pernah tinggalkan diriku.
0: Akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

Kedai FM 97.5 5 pilihan terbaik di utara. Masih lagi menemani misi santai 6.12 hashtag Dah Makan Jiwa di Kedai FM. Terima kasih orang utara telah memilih Kedai FM. Kita ucapkan. Okey, baik je untuk anda semua. Kita tengok alhamdulillah lah, kerana sekitar utara ni hujan. Kena mesti tengok hari tu jitra kot dia hujan lebat. Bila ada start ni dia mendung, dia tak hujan kan. Tapi alhamdulillah dapat mengurangkan kadar, orang kata bacaan IPU jerbu tu tak tinggi lah, tapi dah nampak dah kurang sangat dah lah kan. Kita doakanlah juga untuk di kawasan Sarawak dan juga beberapa kawasan di Johor juga, semoga dimudahkan segala urusan. Dan kita tengok ada juga letusan-letusan orang kata asap gunung merapi di kawasan sekitar Indonesia. Nanti kita akan kongsikan lah untuk anda semua. Dan terima kasih juga untuk anda semua yang sentiasa memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor 1 di hati anda. Tepat pukul 7.43 minit malam ketika ini, masih lagi menemani misi santai 6.12 hashtag Makan Jiwa. Ini dia Mawi Kian, Kedai FM.

0: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

Kena FM 97.5 pilihan terbaik di Utara. Terima kasih untuk semua masyarakat yang setia ke waktu ini. Kita baca sedikit ni, kita baca dulu dakwaan ni. Dakwaan bahawa gas sulfur dioksida daripada letupan Gunung Anak Krakatau telah memasuki atmosfera Malaysia adalah tidak benar. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Muhammad Isham berkata setakat ini tiada bukti menunjukkan gas atau debu daripada letusan gunung berapi berkenaan telah memasuki Malaysia. Beliau berkata berdasarkan pemantauan semasa, potensi gas itu untuk sampai ke Malaysia adalah rendah dan malah sebaran debu lebih tertumpu di sekitar kawasan Selat Sunda dan wilayah berkaitan di Indonesia. Sebab jauh, kerana nak pergi pun dia pergi, kalau tengok kan peta kita ni memang jauh lah Gunung Merapi. Kalau dia di hujung Medan nak masuk ke arah Palembang apa semua, dia dah hujung Palembang lah, dah pulau ni pun tengah jauh. Dia dah nak masuk dengan Banten, dekat-dekat dengan Jakarta sana lah, arah sana dia nak sampai pun jauh dan lebih kurang berapa banyak ribu kilometer lah. Ini antara-antara gunung yang aktif, Gunung Merapi masih lagi aktif. Contohnya Mount Kerinci pun bukan Mount Kerinci, Mount Merapi. Gunung Merapi dah juga aktif. Itu pun juga di kawasan lain yang jauh. Mount Merapi ni di kawasan Yogyakarta sana tu. Walaupun dia aktif di kawasan Yogyakarta. Yogyakarta ni jauh tau dengan Malaysia ni. Surabaya apa semua ni adalah kawasan kepulauan yang jauh sangat lah. Kalau Medan, kita dekat dengan Riau, dengan Medan. Medan nak ke Jakarta pun sangat jauh. Okay. Kita dekat dengan Medan, dengan Aceh, dengan kepulauan Riau, juga dengan Sumatera. Tapi hujung Sumatera lagi agak jauh lah nak, keadaan angin nak membawa tu. Dan juga punca jerebu di Malaysia adalah faktor cuaca panas kering akibat monsun barat daya serta peningkatan titik panas dari kebakaran hutan dan tanah gambut. Iaitu kebakaran hutan dan tanah gambut di titik panas dapat dikesan di Kalimantan dan Sumatera. Ini kawasan-kawasan yang berdekatan, Kalimantan ini berdekatan dengan Sabah, Sarawak. Sebab itu Sarawak terjejas teruk sebab kebakaran di Kalimantan. Okey, kita dapat mesti kongsikan untuk anda semua dan alhamdulillah kita dah kurang 2-3 hari ni dah tak ada dah jerebu di negeri Kedah juga. Dan juga kita nak cerita pasal denggi, nanti kongsikan untuk anda semua. Jangan pergi mana-mana, tu setia di Kedah FM.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sempoi dan show.
2: Kedah FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara, 8.15 minit malam kita ini. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Terima kasih. Dan kita nak kongsikan pada waktu solat fardu insya bagi seluruh kawasan di negeri Kedah untuk hari ini. Dan terima kasih mendengar Kedai FM. Bagi daerah Kota Setar, Kebun Palsu, Pukul 9 waktu solat di fardu insya' 8.32 minit malam. Pendang, Kuala Muda, Yan waktu insya' 8.31 minit malam. Perang Terap, Sih waktu insya' 8.31 minit malam. Seluruh daerah Baring, Kulim dan juga Bandar Baru waktu insya' 8.30 minit malam. Seluruh Pulau Langkawi 8.34 minit malam. Dan juga Puncak, Gurun Jerai waktu solat fardu insya' 8.35 minit malam. Teruskan kesetiaan di Kedai FM.

0: kasih untuk anda semua yang sentiasa memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Terima kasih mesti ucapkan. Baiklah, kepada muslimin dan muslimah dan pendengar Kedai FM, sebentar saja lagi tepat pukul 8.32 minit malam, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu insya' bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubam Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu insya' kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah,

8.43 minit malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia yang mendengar Kedai FM 97.5. Jangan lupa untuk follow dan juga like TikTok Kedai FM. Type saja di caran TikTok ada semua, type Kedah FM. Boleh like dan juga follow juga. Jangan lupa like-like juga video-video konten-konten yang dipostkan ya di TikTok Kedai FM tu. Kan, jangan duduk tengok live aja. Kalau tengok-tengok video sama-sama, like dan share pun boleh. Yang penting follow, jangan tak follow. 8.44 minit malam dah, terus setia di Kedai FM 9 malam. Nanti kita ikuti utama 9 malam Kedai FM Mesra Money.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

Music bermulanya di sini, Kedah FM. Cerita apa tu? Nak tahu? Boleh bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedah FM. Cerita.

Kedah FM 97.5 pilihan nombor 1 orang utara. Baik, antara semua ada telah memilih Kedah FM. Jadi apa misi kita masuk ke segmen seterusnya? Nak buat main ni kan? Segmen seterusnya cerita-cerita. Tadi ada promo cerita kita, dan kita nak cerita apa malam ni? Nak anda kongsikan tema 80-an. Oh, 80-an mengimbau kenangan, betul. Lalu sebab hari ni tular semua dekat platform media sosial ni, satu aplikasi ni ramai duk trend AI kan, upah kata image tu tukar jadi nampak perampilan 80-an. Jadi kita buat 80-an dan nak tanyalah anda, penyanyi solo dan kumpulan band yang aktif atau popular tahun 80-an di Malaysia ni kan, dan agak meluas dah, ramai lah yang boleh kita ketengahkan. Antaranya penyanyi solo Sudiman, Najah Syah, Ramlah Ram, Syirah Majid, M. Nasir, Datuk Jamal Abdillah. Ini 80-an yang antara yang terkenal lah. Juga Rahimah Rahim, Francis Kapiter, Zaitun Samion, Sharif Tansri, S.M. Salim, S. Atta ni komposer. Ya, Adita Sarawak, dan juga kumpulan rock yang terkenal Sirs, Wig, Defended, Bumi Putera, BPR, Rusty Blade, Bloodsheet, Sofia tu dia 80-an tau lah. Dia 86, 87 lagu tu. Yang Bunga Parang Masih, Kau Umpama, macam tu. Nanti kita putarkan lagu tu ada. Bermaks ni jarang lagu-lagunya diputarkan di corong-corong radio. Tapi Misi pernah tengok, Misi pernah masuk dalam tempat simpanan lagu. Misi tengok ada, dia ada piring hitam tau. Sebelum tik ada piring hitam Bermak tau. Dia ada kumpulan dia. Misi pernah baca lah sejarah-sejarah dia juga Bermak. Tapi lupa, nanti Misi tengok balik. Ada kumpulan yang kita kategori pop, balada muzik lah, bukan rock lah. Ni antaranya kumpulan Kembara, Carefree, Eddie Cat, Black Dog Bone, Flybait, ini garingan-garingan 80-an dah juga, Freedom, dan juga dekat sini dia tak kumpulan Mega kategori kategori kumpulan slow rock lah. Mega kan, Mega dia lewat lah 90-an, rasanya dia masuk 90-an dah Mega. Okey, baik, untuk anda semua itu yang dapat kita kongsikan. Jadi yang mana mengimbau kenangan anda? Okey, dan segmen cerita ni kenangan di era 80-an. Yang mana mengimbau kenangan anda, yang anda minat lagu apa? Contohnya Kak Ina kita ni dari Pulau Pinang, dia kata saya minat Eddie Cat sebab dia kata tahun 86 ke masa tu ada konsert Eddie Cat dekat konsert Eddie Cat masa tu dekat Stadium Bandar Raya. Kalau siapa yang lahir tahun 60-an, 70-an daripada tahu, masa Misi tak lahir lagi lah, tahun 86 ada satu konsert di Stadium Bandar Raya, konsert Eddie Cat. Terima kasih. Ada yang ingin kenangan boleh call Misi 04 771 303 04, 771 7608. Mungkin anda bukan peminat Eddie Cat ke peminat apa-apa, anda pernah hadir konsert ke, ataupun teringat lagu ni, cerita zaman lagu 80-an, tapi bercinta tahun 90-an ke 2000-an, kata saya bercinta dengar lagu 80-an ni sure satu kali kan, pun boleh konsert dengan Misi. Jangan pergi mana-mana, tu setia di Grand FM 97.5 terbaik di utara.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih orang utara telah memilih Kedai FM. Lagi 10.15 minit malam kita ini. Nostalgia mungkin mengimbau kenangan dan lagu-lagu 80-an yang mungkin buat anda teringat nak buat ucapan ke nak komisi, cepat komisi 04 7713 04 7713 04. Mungkin ada lagu yang ingin anda misi putarkan untuk lagu 80-an, juga boleh hantarkan di WhatsApp Kedai FM 0115668630. Baik, ada tak ada? Kita baca juga kiriman, boleh hantarkan. Jadi ada kadang-kadang cerita tu mengimbau kenangan kita kan. Ada tengah orang dengar lagu ni, dia kata apa, perpisahan yang kau pinta. Mesti teringat satu kisah Abang D lah. Dia suka menyanyi sangat lagu ni, perpisahan yang kau pinta ni. Pi karaoke ke ada persembahan apa, maksudnya bila pi rumah kenduri orang ada karaoke kan, dia suka karaoke kat rumah kenduri tu, lagu perpisahan yang kau pinta kan. Lepas tu dia rupanya ceritanya dia macam bercinta dengan seseorang ni, jadi dia pun dekatkan, dia mu'alaf lah kan, dia dekatkan diri dengan, sedang tempat dia nak orang kata dah jatuh cinta dengan orang awet Melayu ni kan. Jadi dia buatkan lagu tu mengimbau kenangan dia bercinta era tahun 90-an tetapi dengan lagu 80-an. Nah, masa tu budak kan, jadi kata kisah perpisahan yang kau pinta tu memang pedih lah. Dia kata mungkin satu orang kata asbab dia untuk mendekati Islam dan mengenali Islam tu dengan lebih ikhlas, bukan ada udang di sebalik batu. Itu dia Abang D. Terima kasih kongsikan. Tapi hantarkan voice ni ramai-ramai. Ramai hantar voice ni, mesti nak buat macam mana ni. Saya tak sabar kerja sama berkonti Kedai FM. Apa terus mendengar lagu-lagu dari Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih DJ Nora tadi, ha, dari Bahari Ghazali, dari Taman Meru, Ipoh, Perak. Wey, dia sebut misi, lepas tu sebut Nora. Tak apalah, bolehlah abang kita, abang Bahari Ghazali di Meru, Ipoh, Perak. Baik, terima kasih. Jom, dia berkata terima kasih saya ucapkan untuk DJ. Ramai juga kan, kena hantarkan, terus hantarkan WhatsApp, nanti bisa kongsikan. Dan jom pemanggil kita yang pertama malam ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Kak Long Siti dari Pokok Senang.
0: Ya, Kak Long Siti Pokok Senang. Nak ada kongsi apa Kak Long?
1: Tak ada kongsi apa, saya nak ucapkan selamat bertugas untuk DJ Mizi pada malam ni.
0: Ya. Dan ada dalam lagu tak
1: ni on the way balik rumah.
0: Okey, ada tak lagu-lagu 80-an yang mengimbau, orang kata mengingatkan nostalgia bercinta ke? Kot memang Kak Long memang suka sangat dengan lagu tu. Dekat lagu-lagu 80-an ni, boleh kongsikan lagu apa nanti saya akan putarkan.
1: Lagu 80-an lagu Sejiwa rasanya.
0: Sejiwa Spring 80-an ke 90-an?
1: Oh, dia tak, ini yang bukan 80-an ke?
0: Ya. Kak Long lahir tahun bila?
1: Kak Long lahir tahun
0: 78 yang Kak Long lahir 78. Mana 80-an tu Kak Long baru sekolah rendah.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ini lagu apa tu? Lagu Kazar tu?
0: Ya, lagu Kazar tu 86.
1: Oh, ha, lagu Kazar tu.
0: Okey.
1: Ya, cuma minat je lah lagu tu kan.
0: Oh. Tak, minat lagu tak salah. Tak salah. Tak ada orang bercinta dengan lagu. Sukalah. Tapi tak
1: pasal lagu tu.
0: Oh, tapi tak ada kenangan lah. Tak ada kenangan apa. Okay, tak apa. Ku jejak. Lagu tu lah. Jalan yang berliku. Okay, baik. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih.
1: Selamat malam untuk semua pendengar Radio Kedah. Setia Radio Kedah kan.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Long. Ada lagi cerita lagi kita, nanti kita ambil nanti sebentar ni. Kita jom kita layan lagu ni dulu sebelum kita dengarkan lagu Ku Jejak Kedah FM.

0: 이들이 라구 냐냐냐 가사 한번 부르고 임피한 라구 야뭐 이봐 이때가 냐 내가 냐 라구 masih tu gama apa Azura betul eh mana mana misi eh kau kaya gama Azura gila-gila remaja lah misi come on lah ku jejak jalan yang berliku oh syadu-syadu tapi kalau rasa kalau sudah nyanyi dah tak boleh dapat tu ok baik untuk anda semua assalamualaikum siapa tu
1: waalaikumsalam
0: ya siapa di talian ni
1: ni eh Mahmud je kak.
0: Ya, Mahmud kalau 80-an. Bukan era 80-an tu Mahmud ada kat situ. Tapi nak tahulah Mahmud kalau lagu-lagu 80-an ni yang paling nostalgia sekali, paling sure sekali, paling Mahmud suka ke belah mana lah, ke menyanyi mana, ke boleh kongsikan tak?
1: Oh, 80-an. Oh, tu ada lagu Siti Nurhaliza apa dah?
0: Siti Nurhaliza mana 80-an lagi?
1: Ya lah. Oh,
0: Lagu ni MW Kila lah. Dia jual lagu 60-an ni Pop Yeye. Lepas tu dia tak nak jawab eh. Ku jejak. Terima kasih Mahmud. Bye. Assalamualaikum. Tak apa nak mengimbau dengan Mahmud. Mahmud jangan pergi jauh sangat. Dia nak pergi tu. Kita kata lagu kenangan mengusik jiwa pula. Kacau. Okey baik. Memanggil kita seterusnya. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Harmizi Azmi.
0: Ya Cik Mat, Cik Mat generasi yang lahir 70-an betul tak Cik Mat kan?
2: Ya.
0: Jadi Cik Mat kalau lagu 80-an mesti tahulah apa yang band ke penyanyi solo ke yang Cik Mat minat siapa dia? Ya,
2: macam macam Cik apa macam DJ ni ditanya Mahmud tadi kan. Saya kan macam kumpulan kumpulan rock ni lah.
0: Kurang ah. Tak ke minat?
2: Saya dulu ke Okay, minat-minat dulu lah.
0: Tak minat dulu, kau boleh apa cakap? Cakap! cakap apa?
2: Ekspedisi.
0: Ekspedisi?
2: Ya.
0: Okay. Masa apa minat ekspedisi antara lagu yang minat? Lagu apa?
2: Lagu ekspedisi, lagu Selendang Merdeka tu lah.
0: Oh, siapa yang minat Selendang Merdeka tu?
2: Dulu saya muda-muda dulu saya pergi tengok pesta kat DJ Mizi. Dengan kawan-kawan saya lah dulu ni.
0: Okey. Tak boleh cemak.
2: Saya ingat nak minta apa DJ Hamizi main lagu Selendang Merdeka satu lagu lah. FDC tu.
0: SBDC tahun lagu Selendang Merdeka ni tahun bila ni? Betul ke tahun 80-an?
2: Betul lah tu 80-an lah tu.
0: Ya. Aduh. Tak apa kalau 80-an nanti kita mainkan. Tak ada kita tak main lah.
2: kalau ada
0: okay. Banyak kenapa Cik Mat dah ni gagak dia itu elok eh? Ketak ke apa? Okay bye. Assalamualaikum. Bye.
2: Waalaikumsalam.
0: Okay. Good FM.

0: Det är Aziz som mengintai dari tirai kamar. Minta maaf cik mak tak dapat putarkan ni ekspedisi, sebab ekspedisi memang kumpulan ditubuhkan pada 83 tapi 85, 86 tapi album yang pertama ekspedisi tu pada tahun 1990 dan jualannya hampir 150,000 unit, tu jualan pertama. Tapi ada juga masa tu dah tengah top kan, baru nak masuk dalam era ni, ada juga yang keluar daripada kumpulan tu kan. Tapi kita cerita tu kita ambil pembagi kita seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Siapa tu?
1: DJ Mizai sekarang.
0: Ya, ya, DJ. Nama siapa?
1: DJ Saja Mizai.
0: Oh, Saja Mizai. Jadi nak tanya Saja Mizai ni, nak tanya kan. Jadi lagu kalau 80-an ni, kumpulan ke penyanyi solo ke yang betul-betul Saja Mizai minat lah?
1: Kumpulan Meh, Meh.
0: Meh?
1: Meh, Patahnya Sayap Malam.
0: Oh, Patahnya Sayap Malam eh?
1: Ya, ya, ya.
0: Oh, tu album ke lagu?
1: Itu lagu, lagu.
0: Oh, lagu Patutnya Sayap Malam. Ya. Kumpulan Mei.
1: Kumpulan Mei dan juga kumpulan Masa, Masa.
0: Okey, okey. Masa kan. Masa pun satu kumpulan yang orang kata banyak kisah yang sukar jugalah bagi mereka kan, dengan berlaku pada tahun 90-an. Banyak ya, anggota yang kemalangan, meninggal apa semua kan. Dalam masa tu. Jadi Mei 80-an. Ya betul, Mei tahun 80-an. Jadi lagu tadi Patahnya Sayap.
1: Patahnya Sayap Malam.
0: Oh, pasal apa minat dengan lagu tu?
1: Lagu tu lagu bagi lagu jiwa-jiwang. Jadi lagu sentimental.
0: Okey. Dia dalam tak ingat dalam dia dalam album apa lagu tu?
1: Tak ingat.
0: Album The Demo ke Hakikat ke? Dia dalam album apa tak ingat lah.
1: Tak ingat lah.
0: Cuma ingat lagu je lah. Lagu no? Okey, okey. Ya, ya. Patahnya Sayap Malam. Kalau ada nanti kita cari.
1: Lagi ni tak ada mesti perlu kita cari lagu Patahnya Sayap Malam no?
0: Boleh lah. Kumpulan Mei betul lah.
1: Kumpulan Mei atau kumpulan Masa, Masa.
0: Okey, Patahnya Sayap Malam Masa. Mana Mei?
1: Saya. Masa, Masa, Masa.
0: Aduh. Aduh. Kumpulan Mei.
1: Ucapan sikit.
0: Ya, ucapan teruskan. Pendek.
1: Ucapan. Sama malam kepada sahabat-sahabat Gedah FM. Untuk sahabat kita daripada Cemat Berdalam Kawi tadi. Dan juga warga-warga Kedah Alak Tujuh yang sedih bersama Gedah FM lah, yang daripada 6 pagi ke 12 malam. Terima kasih semua. DJ.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik. Terima kasih. Jom, lagu ni 80-an. Dan ada Mizi pernah tanya. Suara abang, Mizi pernah jumpa tau vokalis dia masa tu. Dia kata, dia kata suara hak penyanyi tu yang macam dia. Bukan suara dia macam penyanyi tu. Sebab dia menyanyi 80-an lagu ni. Anda tahu lagu ni. Bila Bunga Dipetik Orang. Kedah FM. Nyanyi Kepada Sejati.

0: Ini lagu nyanyian yang kumpulannya Gama Kembang Terhalang. Lagu ini juga yang memperbedakan kumpulan ini pada tahun 1989 dalam album Suara Pasrah. Nyanyian dalam album kumpulan Gama lah. Dan kumpulan ini hit lah lagu mereka, itu lagu ini Kembang Terhalang pada 1989. Kalau kumpulan Masa tadi, dia memang mula awal, tapi lagu Patahnya Sayap Malam tu dah dia awal tahun 90 dan 91 lah, yang dia masuk 90-an lah, awal yang dia 90-91. Dan yang banyak juga band-band yang slow rock yang kita dengar yang macam tadi tu, dia dah nak masuk ke era tahun 90-an. Sebab tu genre bunyi macam sama. Tapi kalau betul-betul yang 80-an ke pertengahan, tahun 85, tahun 84, 83, 82, awal 80-an tu, dia macam lain. Macam lagu Datuk Jamal kan, yang 80-an. Nanti kita main lagu Datuk Jamal juga. Jadi kita ambil pemanggil kita dulu. Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian?
1: Kak Indu pertama.
0: Ya, Kak Indu ni.
1: Kak Indu dia cakap lagu 80-an ke 82 kat macam tu lah. Malik Ridwan tu yang Kak Indu minat ingat.
0: Oh, Malik Ridwan.
1: Lagu Cukup Sampai Sini kan. Macam tu lah. Saya ingat lah dengar radio dengan kawan-kawan. Masa tu kawan-kawan sekolah, kita tak sekolah. Dia okay. Balik main-main bertahun-tahun, dengar radio lagu-lagu tu, seronok kan.
0: Okey. Baik-baik.
1: Dia balik rezak, cukup sampai sini tu. Baik, terima kasih banyak dalam Mizi.
0: Ya, terima kasih Kak Indun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik Kak Indun, kampung pertama di Pulau Pinang. Cukup sampai di sini. Baik, itu dia dalam cerita. Itu saya bagi dia, tengok itu saja. Kena FM.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM Mesra Harmoni 11.12 minit malam ketika ini. Itu dia semoga terhibur dengan lagu-lagu 80-an telah diputarkan untuk anda semua. Baik, jom terus berhibur dengan bersama misi Santai 6.12 Sistem Amankan Jiwa. Dan terima kasih untuk penerbit kita dalam cerita tadi. Kedai FM Mesra Harmoni, ini dia Dalam Diam.

Adik, abang, adik kakak ni amat dengar Kedai FM. Hai Kedai FM, saya amat terima kasih. Dan orang kata lewat-lewat malam ni, dekat ke 12 malam kan, 11.25 minit malam, 26 minit malam kita ini. Terima kasih mendengar Kedai FM. Semoga tiba dengan lagu-lagu yang mesti putarkan untuk amat semua pada malam ni. Dan terima kasih yang call misi, okay, yang cerita pasal nostalgia, yang kongsikan di WhatsApp juga. Terima kasih kita ucapkan. Dan apapun lagu-lagu kadang lagu tu mengimba dalam kehidupan kita. Ada lagu menjadi cerita dalam hidup kita. Kerana dalam kehidupan ni penuh liku-liku dalam kehidupan yang perlu kita tempuhi, sukar, amat sukar sekali dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita diuji dengan masalah kewangan, masalah keluarga. Kadang-kadang rakan-rakan juga menguji kita. Kadang kita tak nak ada musuh tu pun, dan dalam kita berhati-hati rupanya kita ada musuh, ada orang yang tak suka kita. Itu lagi bahaya. Kadang kita nampak, oh musuh, oh dia tu tak suka aku. Tetapi yang paling bahaya, orang yang selalu baik tegur dengan kita, tiba-tiba dia adalah musuh kita. Itu yang paling bahaya sekali kan. Kadang dia tak tahu kita pun berkongsi cerita-cerita apa semua, rupanya dia lah musuh kita. Itu yang amat menakutkan dalam ujian kehidupan kita kadang-kadang kan. Itulah kita berhati-hati. Mungkin kita perlu berdiam atau kita perlu tegur sahaja je orang sekeliling kita kan. Hanya senyum dan buat baik saja, tak perlu kata apa-apa, kongsi apa-apa, cerita apa-apa kan. Itu kadang-kadang itu dia, kita tak tahu siapa musuh kita. Itu yang paling bahaya. Kalau kita nampak musuh di hadapan, kita tahu itu musuh kita. Kadang musuh itulah kawan kita. Tapi yang kawan yang musuh kita ni, itu yang paling bahaya sekali kan. Okay, baik, jomlah, jom kita nak berhubung dengan lagu seterusnya, Wing Sejati, untuk anda Kedai FM.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara 11.43 minit malam ketiga ini. Terima kasih mendengar Kedah FM masih lagi menemani misi. Misi dah di penghujung rancangan. Semoga tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan tadi. Ada UK, Siapa Yang Rampas Cintamu, Rampas Hatimu. Oh, memang sadu mempedih kan. Tengah-tengah bercinta tiba-tiba awet belah budak kan, kena boyfriend lari pula. Dan tapi itulah, kadang kita perlu jujur dalam sesuatu tu kan, perlu jujur. Kalau tak ni perlu terus terang. Ya, kalau kita tak kata saya tak boleh go on lah, kena terus terang. Okey, baik, jomlah kita permisi dan nak mengundur diri. Mohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata sentiasa muhasabah diri kita untuk menjadi yang terbaik dan fikir apa yang kita mahu dalam kehidupan kita. Apa yang kita mahu. Itu dia. Silaturahim. Jaga hubungan silaturahim. Saya terjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Kedah FM. Terbaik di utara. Bye.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: 105.7 seluruh Langkawi.

persembahan Deep Purple dengan Highway Star memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0, 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja, juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Sebab dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas di Perlis, DJ Mat Syah di Terengganu, Cu Ain, Terengganu FM, tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun, buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah, pandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

UK Senengan membara membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Tengah-tengah malam ni, ada yang tengah termenung melihat bulan, termenung melihat bintang, termenung memikirkan harapan. Jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relax-relax, tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan, yang paling penting. Kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan, menghubungkan silaturahim antara kita, bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali, pon pon pon. Ah, mantap, cari rezeki bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Ya, di ibu negara pun baru lepas hujan kan. Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Ada beberapa titik hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Tangkak dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Mukah, Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song, termasuklah Miri di Beluru, Marudi dan juga Telang Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuklah di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua, tidur awal ke? Biar betul geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kristo dengan penasaran. 12.43 minit tengah malam. Kita nak tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter, manakala RON 95 naik kepada RM4.02 seliter berbanding RM3.77 seliter sebelum ini, dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 seliter. Harga mentah dunia meningkat ketara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 seliter. Dan bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 seliter budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.05 seliter dan juga RM2.15 seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kenaikan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan setia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brother Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Hamdan Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cempaka di Rembulan, Ita Chot dari Ipoh, Adika Vagrant. Kita ada Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir, Hasna Asrani, Ahmad Ahbas. Kita ada siapa lagi? Rashidi Eddy, Bumi Kenyalang Sarawak, Mohd Faisal Mustafa, JB, Intan Hamid, Rohatun Atun, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Seri Tampoi hadir, Nani Ani, YB, Tun Dr. Philip Maling, Biah-Biah Sadong Jaya, Semarang Sarawak, Faiz 46. Ini Amal Lori ni luncur pam-pam-pam. Lin Roslinda, Riel Adi dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin. Juga kita ada Syah Putra Mesing, Johor Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Johan Mizi, Abdullah dari Puchong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nida Wahida, Aini Ishak. Kita ada juga Azila MTJ dan juga Masna Luso. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini adalah lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Sochai. Satu minit pagi tadi, tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat kata orang tu surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji, sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi, bermulanya 21 September ini ya. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut. Selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan, tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuan. Bakal haji, alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan menjadi Duyuful Rahman? Black Ants, sama pagi untuk anda. Ada Mei Sarah juga, sama pagi, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Muhammad Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi, Alu Gajah, Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Ada Faizal, Sam DZ, Itachot, Halimah Ahmad, Tok Misai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Zaim Kadir, Ina, Kupu-Kupu Beracun, Watizi 77, Fairuz Ahmad, Ishak, The Kisha. Dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pinang. Okey, saya dah seru dah. Azman Cik Hassan, siapa lagi? Mat Leno dari Pro 2, Nazari, Haji Ulis, Pengemis Cinta, Wiranti, Rosila Ramli, Nirosha, ada Nas dari Sabah hadir, Kio Kosan Nagi, Zubaida Idah, dan kita ada Wang Spawi hadir bang. Alhamdulillah ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu, tapping like-nya tu, tap-tap layar kita, kasih mantap, kasih padu, sepadu lagu-lagu Game Burhantu. Okay, jom terus beribur lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayo Aris, Aris Noraini, Fiza Riza melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, abis saya.

paduan tiga suara Udit Narayan, Alkayani dan juga Kavita menerusi lagunya Koin Mil Gaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukerjee dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengular kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni. Awal lagi nak mengular pun. Yang tengah bekerja tu, tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu untuk abang manis. Daging tau, daging sos kurang. Baik, pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula. Dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, alhamdulillah. Manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi galeri diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi yang di-Pertuan Agong serta Raja Pemaisuri Agong, selain Balai Rung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara, termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan. Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya, seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita, warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir, Tiger Aini juga turut bersama-sama, Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zoo ada Ajib 8189, Edwin Amin, ada Fitri Ketupan, Abdul Razak Ramli, Rasmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya. Gab Real dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobing, Nur Julai, Zarina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zawawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Perdua, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Perdua. Rinova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mamat, kita ada Murni Saad, Nasri, Muhammad Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jajah 83, Andi 83, Lara Saufi, Ishak juga eh. Wish birthday kita hari ini. Oh, iya ke? Birthday awak ke? Baiklah, Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sebenarnya birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pun 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya pendengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil.
kenangan yang sentiasa akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada ianya kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Nyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid. Menerusi lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tujukan lagu ini untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tau, pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana jua anda berada, terus layan, terus dengarkan Nasional Gibur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Kini tiba masanya Zon.

lagu yang mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman tulis surat kan. Betul. Serius, saya tahu zaman-zaman tulis surat dulu. Sama juga macam saya kan. Di muka muka dimah surat tu macam mana? Kehadapan kekasihku yang kucintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warka ini. Bukan niat untuk merupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta kan. Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya, macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca. Harap adinda balas. Gitu. Okey, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasa bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji komited memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500 dan hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyuful Rahman untuk tahun depan menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Gang-gang berhadu semua okey. Fiza dari Manjung juga melaporkan diri bersama dengan saya, Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azian, Rin, Zarin, Sabaria Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Jumariah Kamarin. Kita ada Pak In Bergeseman Ibaling, Kak Yana, Puteri Farisha, Nur Pineng, Ita, Cik Su, Azlina Mansur, Yung Iza, Joe, Ju Widah Ahmad, Yusanusi Juso, Azaz Noh. Kita ada Santalia Beruas. Kita ada siapa lagi? Askit Mat Tok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib. Antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Tiga Ainul, kata salam GB, semoga saya sehat selalu. Diamond 85 juga turut bersama-sama. Okey, luncur tepi-tepi like-nya. Kasih semangat dekat Abang Manis eh. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik. Saya ingin mengingatkan mengenai perkara inilah. Mengenai tentang kata-kata maaf tau. Kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: biasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazilah Iwai. Terserlah kasih abah di. Ada luka yang menyakitkan, dan luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar, tahu. Betul. Tapi yang merobek di dalam hati kita, diam-diam, pelan-pelan, dia datang. Tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan. Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kan, kentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2.28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Port Isen, Rembau dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkat dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Ini juga dan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usyop dari NAC Berdua Tinted terus luncur bersama dengan GBH. Ada juga G-Log juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zakatin, kita ada DM, kita ada Nisa Jerantut, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Ara 77, Syah Avin, Hazli Zabaha, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zek. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita, kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih memberikan salam. Waalaikumsalam. Salam Izan, Izian Syukur Official, hadir dari Lahad Datu Sabah. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi, sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mi goreng, nasi berlauk, untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki di atas jalanan juga tak tidur lagi. Tapi ada juga yang tak buat apa-apa, memang tak boleh nak tidur. Dia kata nak tidur tak boleh, bang. Nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Mastura katanya tengah buat kuih, dan ramai lagi lah. Ahmeng juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Terus beribu lagi dengan hashtagnya, Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S. Bersama daripada Shima dengan Teringin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Gross dengan penantian. Sebuah penantian ya, sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti itu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula. Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026. 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia. Hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke 63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Datuk Jaffrey Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamatkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jadi beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia, platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia ya. Jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng bro tu, ramai yang baru nak melaporkan diri. Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram, khas gemuk katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Kita ada Puteri Darisha, Sumi, Wagina. Kita ada siapa lagi, Lala Anggun. Kasut dah buruk juga turut hadir Abang Lori ya. Razak Black. Kita ada Ina 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Mak Suna, Tuan Z, Karamel Lati, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adik Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man yang hadir. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya. Okey, luncur sampai pukul 6 pagi, janji ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Anggun katanya salam Abang Manis, waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sehat-sehat, kekal jaga kesihatan baik-baik ya. Ada cuaca yang tidak menentu, jerebu juga belak masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu, banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik ya. Okay, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christie dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3.27 minit pagi waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan segmen-segmen yang menarik Nasional Pagi. Nanti untuk hari ini, jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Dalam Nasional Aspirasi pagi ini, kita ada Alpha 2.0 yang akan bersiaran pukul 10.30 minit pagi ya. Tajuk Alpha untuk Alpha 2.0 untuk pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial. Jadi bersama dengan panel jemputannya Muhammad Harun Osman, iaitu pengarah pejabat Perkhidmatan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kupasan-kupasan mengenai pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial, jangan lupa dengarkan Alpha 2.0 hari ini. Hari ini 10 September. Oh ya, yeah, untuk hujung minggu nanti, kita sama-sama sokong anak-anak kita, ataupun kita panggil adik-adik lah ya. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Untuk bintang, debaran bintang kecil peringkat Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2 pukul 9 malam. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke mana? Ke Auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Dalam kemuncak bintang kecil di peringkat Semenanjung ini, hanya 4 peserta saja yang akan terpilih juga layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Okey, geng-geng berhantu. Ada Ben, ada Izzat, Suhaizi, Senun, Siti Zaleha, Lil 1182 dan 6979, Nia, Jun, J.A., Zuleika, Azurin. Kita ada Amri, Amran, Syah, Jamila, Ahmad, Hayati, Azifika, Abdullah juga turut bersama-sama. Khairul Anwar, Permaisuri, Cempaka Biru, Syirah, GBH, Tengku Din, Pompompon. Mantap, pilot darat eh. Ain 67, Fatimah Latif, Shina Tasnim, Razlin Ras, Lia Syakilah. Kita ada siapa lagi? Dira, ada H dari Pekan. Mantap semua. Ain Noraini juga, Abi Hashim, Marun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih lagi segar mata. Ada yang nak tidur ke? Nak tidur silakan. Semoga dibuat mimpi yang indah. But SB masuk pom-pom-pom. Saya ramai, saya sebenarnya ramai geng-geng pilot darat melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Saya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja tujuan anda. Ke utara, ke selatan, ke barat, timur, Sabah, Sarawak, di seluruh negara. Pemandu-pemandu Malaysia, tapi dengan syarat ya. Dengan syarat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Okey, jom waktu ini sampai jam 4 pagi, saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya juga nak mengimbau kepada anda. Kita tahu Kuala Lumpur, kita tahu ibu negara kita. Kita tengok sekarang Kuala Lumpur maju, ada bangunan tinggi, pencakar langit. Tapi tahu tak Kuala Lumpur dahulu macam mana? Mula-mula dulu, satu, banyak perkampungan Melayu di tepi-tepi sungai. Zaman-zaman dulu tau. Jadi Kuala Lumpur dibina pada tahun bila? Pada tahun 1857 di Kuala Lumpur, iaitu antara Gombak dan juga di Sungai Gombak dan juga Kelang. Dan penduduknya bermula apabila seorang ahli keluarga Kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka lembah Kelang untuk perlumbungan biji timah. Itu dulu. Dan selepas kemerdekaan, kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Kemudian selepas pembentukan Malaysia, juga kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Dan kini kita melihat Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak tahun 1990-an pada saya lah. Pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit dibina di Kuala Lumpur. Persoalan dekat sini, bilakah kali pertama anda jejakkan kaki ke Kuala Lumpur? Bila? Bagi mereka yang lahir dekat Kuala Lumpur, itu tak kira lah. Tapi di luar Kuala Lumpur, sejak bila? Kalau bertanya saya, saya tahun 1986 kali pertama saya jejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Elikat dengan Senyumlah Kuala Lumpur.
Ini lagu tahun 1982. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Edwin dengan berakhirnya satu percintaan. Berakhirlah koleksi 80-an dan dengan hashtagnya kenangan lalu. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Patut saya rasa sejuk je dalam konti ni kan. Rupanya dekat luar hujan tau. Dekat ibu negara pun hujan. Sesejuk. Cuaca di luar sejuk juga hati kita. Tapi kalau cuaca dekat luar panas, jangan hati kita turut panas. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah apa yang kita fikirkan positif, hasilnya juga yang datang pada kita positif. Jerebu masih lagi berada di mana-mana. Kalau kita lihatkan di Sarawak, terutamanya di kawasan IPD Serian, Kuching, Samarahan, masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Termasuklah di Samalaju, Bintulu, Muka, Sibu, Sarike, Sri Aman, masih lagi bacaannya tidak sihat. Jerebu berlaku akibat kebakaran hutan di negara jiran kita. Dan Malaysia sendiri turut bersedia menghulurkan bantuan sekiranya diperlukan oleh Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan juga tanah serta mengurangkan risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menyatakan bantuan ditawarkan Malaysia merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara termasuklah operasi pengeboman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta perasaan operasi pemulihan awan. Jadi bentuk dan skop dan juga skop bantuan akan diperincikan bersama-sama pihak Indonesia berdasarkan keperluan serta kesesuaian keadaan di lapangan selain tertakluk kepada persetujuan kedua-dua kerajaan ya. Kita harapkan Indonesia bersiap bersedialah untuk menerima bantuan dari kita sebab kita mahu mengatasi masalah jerebu rentas sempadan ni. Sebab jerebu ni bila berlaku, angin yang membawanya, angin menghala ke arah kita, kita akan terima jerebu itu. Itu sebab sisi persekolahan di 14 PPD untuk minggu ini juga ditutup di kawasan Sarawak. Rohaliza Yam, selamat pagi untuk anda. Zu Najib 77, Marsa Salih, Isa. Iris Chome, Karipak Frozen, Hati J dari Brunei. Oh, mendengar kita di Brunei. Su Teratai, Linda Rizkun lah. Nah, selamat pagi semua. Geng-geng berhantu okey lagi? Okey lagi dalam live TikTok ni. Hayati, terima kasih banyak tepi-tepi like-nya. Zul The Red Warrior, QC, berdua hadir. Mantap semua. Diana hadir dari Kuching. Luncur lagi bang, kata kasut buruk. Luncur ke destinasi. Hati-hati memandu. Jangan laju-laju, ingat. Kita ni cari rezeki, bukan cari maut tau. Dekat atas jalan raya tu, kita bukannya hero. Jangan nak tunjuk hero atas jalan raya. Okey, Mizi 85 juga masih okey lagi. Sambung menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya adalah Saharum Mawar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Kat Pasar Burung, kata siapa tu? Azrul ya. Botak 75 hadir dari Pulau Indah. Saya nak bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini pula. Lagu dalam sebuah filem Dil Hai Tumhara. Paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik menerusi lagu Dil Lagalia.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop. Sejaringan Fenomena. Saya sebenarnya tujukan lagu ini untuk bos saya atau bos cepu saya. Sebab apa? Sejak dia menjadi pengarah bahagian program radio, banyak program-program yang menjadi fenomena di RTM, khususnya untuk 34 stesen radio secara keseluruhannya seluruh negara. Lagu itu membawa kita ke 4.32 minit pagi. Jangan lupa saksikan TV2 untuk hari Sabtu ni 9 malam, Debaran Bintang Kecil Peringkat Semenanjung, untuk kita memilih 4 peserta, adik-adik kita, anak-anak kita, untuk mewakili peringkat Semenanjung, 4 orang saja ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Dan untuk bulan Oktober, kita sudah masuk 10 September, lagi sebulan lagi, hampir sebulan lagi kita nak sampai ke bulan Oktober kan. Jadi bulan Oktober kita ada apa? Banyak acara-acara menarik, terutamanya Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kita kembalikan untuk tahun ini dengan hasrat membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, serta pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan AI, bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi kita ramai-ramai memeriahkan Hari Sukan Negara. Yang paling penting kita sihatlah. Ini pentas kita, ini hidup kita, ini platform kita. Bersama kita semarakkan gelombang gaya hidup aktif dan juga cergas kan. Kita kena cergas, kena sihat selalu. Kalau kita sihat, sebagaimana yang sering saya berkatakan, kita sihat, kita boleh mencari rezeki dengan lebih baik, untuk rezeki kepada diri kita dan juga keluarga kita. Kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Lailah Yusof, terima kasih. Selamat pagi untuk anda. Cik Mas juga, Nur Hafiz Zaman, kita ada Kudin, kita ada Miss Nur Aina, KZ dari JB, Acun Niza juga turut bersama-sama, Asna Idrus, Wana Anga, Besut Terengganu, Rin Nohara, Neriana, kita ada siapa lagi, Cik Nana Zalina Rahman, Nur Haizah, Lan Wira Zaidi 87, Ati 80, Wan Rimau, Rina Purnama Merindu, dan ramai lagi lah. Yang terima kasih lah kata orang tu yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Masih lagi pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi macam biasa. Sambung lagi menangis tepi bucu katil dengan hashtagnya apa dia? Untuk kali ini adalah hashtagnya ataupun tanda pagarnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1992, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ku reda sendiri. Apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena reda ya. Kena reda, kena ikhlas. Meskipun reda dan ikhlas itu sangat pahit, namun yang pahit itu adalah penawarnya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

sebuah lagu yang cukup syahdu. Ciptaan Izam dan juga lirik oleh Izam EYE. Lontaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serbun Kasih Terbuang. Lagu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Sebab waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini kita bangun. Ada yang baru bangun, bangun dengan tersenyum. Ada yang rasa nak marah ke? Ada yang rasa nak marah? Bangun-bangun pagi je nak marah. Oh, kan? Jadi bila rasa nak marah tu, cuba kita senyum. Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum sekarang. Jadi marah tak? Jadi? Tak jadi kan? Jadi jomlah kita senyum. Banyakkan tersenyum. Tersenyumlah dalam situasi apa pun. Tanpa kita sedari, kadang-kadang senyuman itu yang akan menguatkan kita. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita masih berbagi kurang lagi sejam untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 10 September 2026 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51 minit pagi. Kuantan Pahang 5.53 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi. Manakala Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.56 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.58 minit pagi. Di sebelah utara Semenanjung, Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Jostang Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan seperti biasa kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sama-sama kita doakan ya. Raudah akan juga menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Muhsinin Taman Desa Kuala Lumpur yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah iaitu Ustaz Manis tau. Dalam kurung Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ni dikenali sebagai Ustaz Manis, tapi bukan Abang Manis yang bagi raudah pagi ini. Tajuknya aku berjuang untuk umatku menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Manis. Ejen White Glutahos dikata salam takziah buat keluarga kawan anak atas kematian anak tercinta. Al-Fatihah. Geng-geng buruh hantu okey lagi. Kalau okey jom di jam yang terakhir ini kita nak layan lagu-lagu berbentuk ketuhanan lah. Ataupun berbentuk nasihat. Ataupun berbentuk yang mendamaikan jiwa anda. Dengan hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda sambil-sambil anda buat sarapan pagi ya. Biasanya awal pagi macam ni ibu-ibu dah bangun dah nak buat sarapan pagi, tengah termenung dekat tepi tingkap tu, sarapan apa pagi ni nak buat ya. Semalam dah buat mihun goreng, hari tu dah buat lemping, dah buat jemput-jemput. Pagi ni jadi suri rumah ingat tak pening kepala ke? Pening memikirkan menu hari-hari. Nak makan apa pagi ni? Ada yang kata malas lah nak masak, beli nasi lemak depan rumah. Okey, janji ada sarapan pagi. Masih luncur lagi pemandu-pemandu se-Malaysia ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Yang dah sampai itu alhamdulillah, ucap syukur selalu. Alhamdulillah. Okey, lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Dan saya percaya kalau anda dengarkan lagu ini, anda akan teringatkan satu kenangan. Kenangan di kampung halaman. Anda akan teringatkan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang pernah kita lalui. Lagu ini, lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Jadi sama-sama kita pelihara keindahan alam kita. Jangan kita rosakkan alam yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang cukup cantik, cukup menarik, terutamanya di bumi Malaysia. Malaysia yang kita cintai.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah, tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam, kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni. Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat, kami ready ya Rasulullah, arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja, hubul jihad, hubul maut, dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan, akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jeneral perang Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awwam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga dalam bulan puasa. Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali, labbaik la syarika lak labbaik ya Allah, innal wanya lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua surrender, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijenih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil haram, sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan, perjuangan Nabi, aku berjuang untuk umatku. 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu, tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semin dan semat, rahmatullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdul Fahim yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama, yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebab dulu yang mahmulia, Al-Malikul Amin, Sultan Salahuddin Ibnu Almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah kerama merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan kita contoh-contoh. Okey, so almarhum Datuk ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan yang difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Podison 1946 dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera Askar Jepun. Dalam filem Sajan Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajan Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajan Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramlee. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajan Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalan keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah, keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957 berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM bintang 3 komunis di Rawang, dipanggil Musalli Alis Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis. Ketika itu menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar, asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka difilmkan oleh Pramdi 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habaq, mai kata itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkang mata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan impian seroja. Ada juga yang bertanya dengan saya kan, lagu ni bermaksud tentang apa, impian seroja kan, tentang sebuah kehidupan lah. Kalau faham betul-betul lirik lagu itu, ia menggambarkan tentang sebuah kehidupan yang sementara. Dan tentunya perasaan rindu yang mendalam melalui metafora, atau metafora apa dia? Metafora sekuntum bunga seroja. Kalau kita tengok bunga seroja ni menggambarkan sesuatu yang cantik, yang suci dan juga memukau tetapi bersifat sementara. 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya akan serahkan ruang udara ini kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara nasional pagi akan bersama-sama dengan anda dengan perkongsian yang sangat-sangat menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Dan juga akan menghiburkan anda, menceriakan pagi anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jangan risau, 24 jam kami bersiaran semuanya lagu-lagu yang terbaik. Kerana kalau anda tahu, hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran untuk bersama-sama dengan anda di seluruh negara. RTM di seluruh negara akan beroperasi pukul 6 pagi. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat bertugas. Dan buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus berteman sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat sampai ke tempat kerja, jangan laju-laju. Di atas jalan raya jangan laju-laju, sebab bila kita berada atas jalan raya itu, sebab kalau kita memandu, kita bertanggungjawab sebenarnya. Bertanggungjawab bukan saja keselamatan diri kita, juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Jadi tolonglah kita ikut peraturan jalan raya, insyaAllah kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Kita ada sambutan Hari Malaysia 2026. Sambutan Hari Malaysia yang ke-63. Jadi sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini, tahun 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena selalu pastikan negara kita aman makmur sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Jangan biarkan mereka hidup dalam sengsara, dalam Malaysia yang tidak aman. Sebagaimana yang diwariskan oleh datuk nenek moyang kita kepada kita, kita juga akan wariskan kepada pewaris kita yang akan datang, Malaysia yang aman, makmur, sejahtera. Baik, lebarkanlah senyuman manis, hindarkan kata-kata sinis. Kita senang taklah menangis. Ciptakan suasana harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis, pasti ceria, sukses di hari Khamis. Pemilik suara ini, Nun Alim Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya ada seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tepat 6.2 minit pagi sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Saya Nazri Manasir bersama dengan suami dan juga Syarifah Neti. Selepas ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang masuklah waktu solat fardu subuh hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami dari Kedai FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu subuh kepada anda muslimin dan muslimat. Allah.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam rancangan yang ditunggu-tunggu, Nidaul Islam. Bersama saya, Ustaz Rozi Rejab, membincangkan tajuk yang sangat-sangat perlu diberi perhatian, yaitu orang munafik. Astagfirullah, takutlah dengan ayat ini. Kenapa? Orang munafik ni kat mana dia duduk? Fidarkil asfali minan nar. Terkebawah daripada yang bawah, yang bawah, yang bawah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat. Tapi apa ya? Tapi orang munafik ni unik lah. Ada keunikan dia. Ada unik dia. Karena uniknya itu, kita tidak bunuh dia. Kita tak pancung dia. Kita tak boleh buat apa-apa tindakan sebab di mulutnya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Macam-macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku, siapa yang nama munafik? Arti munafik ialah pura-pura. Iaitulah lisannya beriman tetapi kalbunya kufur. Sedangkan arti iman itu ialah melafazkan dengan lisan, ya, berikrar tu, ya, dengan apa, betul-betul ikrar itu bil lisan, wa tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan kalbu, ya, wal amal bil jawarihi, dan menunjukkan kesungguhannya dengan amalan anggota tubuh dia. Jadi orang munafik pun buat tak? Buat, tapi ada tanda dia. Oh, ada tanda. Jadi mereka ni beriman tak? Mereka beriman pura-pura. Siapa mereka contohnya? Ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini orang munafik ni, bapa segala kemunafikan. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Sadaqta ya Rasulullah." Ini Abdullah bin Ubay bin Salul berkali-kali sadaqta ya Rasulullah. Lebih-lebih lagi dia. Tapi dialah yang menderhaka kepada Allah dan Rasul, dia yang tikam Nabi daripada belakang, dia yang bawa tentera supaya jangan join Nabi dalam peperangan Ahzab dan sebagainya lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi orang munafik ni ada tanda-tanda dia. Adalah tanda-tanda dia kan. Jadi jangan jadi munafik. Kita syarahkan dulu. Jangan sekali-kali orang yang mulut lain, kalbu lain. Kalau kita sebut la ilaha illallah di lisan kita, kalbu kita juga yang membenarkan tiada Tuhan yang selayaknya disembah. Jadi kalau hanya ada Tuhan, dia adalah Allah Ta'ala saja, tak ada yang lain. Dan Rasulullah Sayyiduna wa Maulana Muhammad itu adalah utusan Allah. Hadirin rahimakumullah. Orang munafik ini, ya, tanda-tandanya pertama, apabila dia berjanji, dia khianati. Maaf, apabila dia berjanji, dia tidak tunaikan janji. Dia mungkir janji. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Yang kedua, orang munafik ini bila diberi amanah, dia khianati. Kita bagi amanah kepada dia, dia khianati. Dan orang munafik ini ialah apabila berbicara, dia bohong. Bohong tu maksudnya macam mana? Bohong itu maksudnya dia tidak berkata yang hak. Kena syarah juga perkataan bohong ni, kadang tak faham kita. Dia tak kata yang hak. Dia berbelit-belit tak ke mana nak membenarkan dirinya sendiri. Ni hati-hatilah tuan-tuan, ya. Kita duduk sibuklah orang ni munafik, orang ni munafik. Dan jangan senang-senang kata orang munafik. Kenapa? Bimbang munafik itu patah balik pada kita. Dan dalam diri kita ada kemunafikan. Tuan-puan, bersihkanlah diri kita, hidup kita, jiwa kita, perlakuan kita, niat-niat kita. Dan lebih mendahsyat lagi ialah tujuan kita tu jangan ada kemunafikan. Kenapa? Kita nak kembali ke negeri yang abadi. Contoh, Allah ajar Nabi kita, untuk Nabi kita didik kita. Lalu Nabi kita sampaikan satu pesanannya. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang telah beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia, ya, bercakap benda-benda yang baik aja. Kalau dah tak ada benda baik nak dicakap lagi, aw liyasmut, atau sungguh dia berdiam diri. Ini panggil orang munafik yang suka melaga-lagakan orang, tengok orang bergaduh dan sebagainya. Lebih dahsyat lagi, menuduh orang lain salah, dia seorang je betul. Maka orang munafik sebegini mestilah kita jauhi, dan kita didik dia dengan didikan Allah dan Rasul agar kepada menjadi mukmin yang sejati. InsyaAllah jumpa lagi kita dalam Nidaul Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #penyaranjakim.

sedih, luka di hati. Punya masalah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda an." Yang bermaksud jiwa seorang mukmin masih tergantung dengan hutangnya sehinggalah dia membayar hutangnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih.
1: Radio Malaysia Kedah FM.

Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat duduk dalam hotel. Ni bukan malam, dik. Cuma dah gelap sikit lah. Dok kira nak cerah dah waktu ni. 6.37 minit pagi sudah waktu ni. Masih lagi bersama dengan Sharifah Neti dan juga Mi Jobot. Bukan Mi Robot, Mi Jobot. Orang yang pakar dalam bidang IT. Pertemuan kita hari ini di hari Khamis, Thursday, 10 September 2026. Ada menyambut hari kelahiran hari ini? Pastinya ada. Ada yang dapat gaji hari ini? Belum tentu ada di GE. 10 hari bulan ambil gaji apa GE? Gaji tolak ke gaji tarik GE? 10 hari bulan apa lagi cerita? Ada nak mana hari ini, hari Khamis? Cari ikan otek ke apa ke buat gulai kan? Tu 80-an je, macam gambar semua duk ada tu. Depa duk lah ni semua dia jadi satu trending kan. Dia letak gambar era Cantonese waktu tu dengan dia peragakan dengan jaket dan juga seluar style apa? Semi carrot. Baju pula dia macam-macam lah, baju besar kan. Rambut pula ala-ala apro sikit, ada juga yang kerinting atas bawah dia panjang. Ada yang jatuh, dia main trend. Macam-macam zaman sekarang. Sebab apa tu semua, apa dia semua tu, tuan-tuan dan puan? Menipu semua tu. Tapi dalam erti kata menipu juga, dia nak menghiburkan dirinya sendiri. Boleh lah tu. Bukan melalaikan. Okey, baik, untuk anda kita nak tengok apa terkandung di dada-dada akhbar untuk pertemuan kita hari ini dari Khamis ni. Penghujung lah, esok anda cuti mungkin. Ada juga yang tak cuti, Zori Nova, Putri mungkin tak cuti juga. Silap lah. MCR mungkin tak cuti. Okey, kita nak tengok ada lagi perkabaran juga untuk anda. Yang nak pi motong getah sekejap lagi. Tak sabar nak tunggu 7.30 minit pagi. Tapi law ni tak apa nak bimbang sangat, dia kata. Sebab hujan petang. Hujan petang. Ada juga yang kata hujan pagi je. Belah kami ni. Belah apa? Belah Jitra. Malau Jitra. Kemudian belah Wang Tepui. Belah tu. 5 pagi mau ni jalan. Dia kata motong-motong. Dia kata tak ada nak kali belakang. Rom. Habis lah. Siap, selesai semua motor kan. Kita tengok hujan turun lah. Muhammad Amirul gigih menoreh getah demi kumpul belanja ke Uniza. Budak macam ni yang kita nak kan, tuan-tuan dan puan. Anak-anak kita macam ni yang kita nak sebenarnya. Sebab dia mula dari bawah, dia tahu erti susah, senang. Macam mana kita dengar dalam ceramah sebentar tadi, Radah. Dari Nasional FM. Okey, pengorbanan ibu bapa yang sanggup meminjam wang daripada keluarga terdekat bagi membayar yuran pengajian menjadi pembakar semangat buat Muhammad Amirullah Kamarudin untuk menerima tawaran melanjutkan pengajian ke Menara Gading. Dulu kita nak masuk universiti, tuan-tuan ana. Yang era 70-an, 80-an, awal 80-an dulu, mak pak sanggup gadai tanah tau. Pajak tanah, bendang nak buat, bendang ni dah aku 3 kalung. Ada 3 relung hak tu yang gagah terpaksa pajak. Sebab apa? Anak nak masuk universiti. Pak bangga waktu tu. Biarlah pak tak buat apa, pergi buat kerja kontrak apa pun tak apa. Janji anak boleh masuk universiti waktu tu. Kita lah ni macam mana? Boleh tolong pak kita sampai teratur. Kalau boleh, alhamdulillah. Tak boleh, kita cuba buat sampai boleh. Bapak dah tak ada AJI. Kita buat cara bagi boleh.

0: Mama tu gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kira lah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Kedai FM Mesra Harbour ni kurang dari 8 minit saja lagi. Kita nak ke Angkasa Puri Kuala Lumpur. Nak bawa semua pergi Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tapi waktu ni di mana? Sekolah? Ataupun dalam perjalanan nak ke sekolah? Cikgu-cikgu apa abang pagi ni? Misi-misi kita, doktor-doktor kita apa abang pagi ni? Sihat walafiat. Sihat walafiat. Alhamdulillah. Yang jawab, yang tak jawab ada juga ni. Semalam dah balik lewat, hari ni kena piawai. Tak apalah tugasan, masih lagi diberi kekuatan. Tak apa tu. Misi ya cikgu ah. Ataupun semua kita ni lah yang masih diberi kekuatan, alhamdulillah. Selalu kita makan tangan kanan, kena makan tangan kiri, berat tu tuan-tuan dan puan. Okey, baik, tadi kita dengar satu kisah rakan kita ni dari rantau panjang yang pengorbanan ibu bapa sanggup meminjam wang untuk nak bayang yuran pengajian dia tu. Mak ayah ni macam tu lah tuan-tuan dan puan. Mak ayah ni macam tu lah. Sanggup apa saja untuk anak-anak. Tapi bila ramai besar, kita pula kena tengok balik lah jasa-jasa mereka kepada kita. Okey, ini ada juga lagi untuk waktu ni yang kita nak jenguk-jenguk dali, ya, lagi dalam terkandung di Dada-Dada Akhbar untuk hari ni. Banyak lagi cerita kita nak kongsikan kepada anda. Tapi secara tak langsung sikit-sikit saja boleh. Warga Mas maut dipijak gajah ketika mencari lembu hilang. Ada juga JPJ sokong tindakan SPRM terhadap sindiket dokumen palsu tukar hak milik kenderaan. Kita pun setuju. Hey, nombor plate ni nombor plate kita ni. Duk ingat lagi ni motor ni. Motor tu memang duk reput lah kat lapang kan. Macam mana? JPJ dia serah kepada SPM.

Hamdan Dain dia bagi kat saya agak keruh sikit lah. Tapi kita cuba nak jernihkan suasana tersebut. Mentang-mentang baru kita masuk, orang ni dia bagi topik macam ni. Marah boleh, tapi perlukah semua orang tengok? Cerita dia sekejap lagi. Lepas pukul 8 pagi kita bincang-bincang, tengoklah untuk anda. Tapi sebelum tu kita tinggalkan nostalgilah. Nostalgilah bersama dengan Hakim Rosli di Kedai FM Seraharmoni. Dan ku

0: mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Mosid dan Jesse Payajob. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung yang kembali ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dia, khidmat dia, dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan, beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor dan semua sekali, kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
4: Baik, terima kasih
3: banyak. Baik, doa semua saya, apa? Ya.
4: Tak ada.
3: Saya pun terkesan. Bila saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
5: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari Langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
6: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
7: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
8: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
7: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
9: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sama ada mereka sihat ke, macam mana mereka tak tahu tu.
7: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Flying Doctor.
10: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi buat anda semua pagi ini yang bersiaran bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni. Almaklumlah, hari ini hari Khamis kan? Hari Khamis, ada yang gembira, ada yang kita tak suka. Sebab apa? Terpaksa nak cuti 2 hari Jumaat Sabtu. Yang bergembira yang nak cuti. Ada juga yang nak buat macam-macam cerita, okey? Tapi tak apa, untuk hari ini, tadi kita dah kongsikan banyak juga terkandung di dada-dada kebuah. Kita ambil tajuk-tajuk utama. Jadi untuk waktu ni kita buka lah telefon bimbit kita, kita tengok sikit-sikit apa yang ada, tajuk-tajuk akhbar, bukan apa, untuk pengetahuan kita juga. Nanti bila kita sampai di tempat kerja kita ataupun kita sembang dengan kawan-kawan ataupun untuk macam minda kita sendiri, kita nak tahu juga isu-isu semasa apa yang berlaku. Ya, kalau kita tengok sebelum ni apa yang berlaku dengan kejadian helikopter yang terhempas, bawa dengan rakan-rakan medik kita, ya, nak menyelamatkan, nak memberikan orang kata apa, sumber kesihatan kepada rakan-rakan kita di pendalaman. Itu yang berlaku dan juga itulah yang terjadi kepada mereka. Jadi kita nak yang terbaik untuk seisi keluarga mereka. Tadi sempat juga dengar tadilah dalam Nasional FM tadi ni, mungkin juga tersentuh buat kita semua. Tapi ungkapan terima kasih untuk kita kepada mereka bukan sahaja setakat itu saja. Dah takkan stop kan, sebab usaha mereka dan juga usaha tersebut juga akan diteruskan lagi dan tidak terhenti setakat itu saja. Okey, baik, untuk anda pagi ini saat lagi kita nak tinjau bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini yang tengah menyerok-menyerok elok-elok. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Makanlah apa yang kita nak makan selagi kita boleh makan, tuan-tuan dan puan. Makan agak-agak sama. Tengok sakat, orang kata tengok sakat kan. Secawan tu kita penuh tu takkan kita nak tuang lagi, agak-agak. Badan kita pun dia tengok juga tahap ayak kita terang mana kan. Okey, baik, tak apa, jom kita nak bawa semua pi mana? Pi ke bumi Kenyalang. Kalau Sabah bawah Bayu. Kalau Puteri bumi Kenyalang pula macam mana? Abang-abang Farhana pagi ni. Yang bernama Farhana, semua siap-siap belaka ke? Wajar tanya sihat tak sihat. Bagus, kita tanya macam tu. Syekh Qadri kata.

0: Kita nak terus ke Map Malaysia pagi ni bersama dengan rakan kita Cik Dham Hussein. Assalamualaikum Cik Dham.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Abang-abang ni Cik Dham.
1: Sihat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ni Cik Dham? Silakan.
1: Okay, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM. Merupakan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 24 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Untuk daerah Kubang Pasu, Kota Star, Yan dan daerah Kuala Muda, pagi dan petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan. Untuk daerah Pokok Sena, Pendang, Kulim dan Bandar Baharu, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan. Untuk daerah Sik dan Baling, pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Dan daerah Padang Terap, ribut petir untuk sepanjang pagi, petang dan juga malam. Untuk suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin dari arah barat laut sejuk selaju 20 hingga 30 km sejam. Ketinggian ombak pula setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Kedah. Terus mendengarkan Radio Malaysia Kedah FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, Dam.
1: Ya, sama-sama.
0: Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Okey, itu dia. Kita dah mengetahui dah bagaimana kawasan-kawasan di sengah-sengah kita. Ji nak ulang sekali lagi kah? Sekali lagi Ji nak ulang. Ha, tak payah. Okay, terima kasih banyak-banyak sebab semua dah faham. Semua dah tahu kawasan yang mana ada hujan, kawasan mana yang tak ada hujan. Hujan pagi, hujan petang. Tapi orang tu ada kata kalau hujan petang memang bahaya, dik. Hujan petang dia bahaya. Dia boleh bawa api tu. Aduh, jangan kita jadi hujan petang. Biarlah kita bersama dengan bumi ilahi ni, di hijau bumi Tuhan pagi ni, bersama dengan ekspedisi. Bukan berakit-rakit ke langit. Tetapi kita hayati hijau bumi Tuhan liriknya. Kedai FM Mesra Harmoni. Tak seorang juga hari ini, dek. Bersama dengan Sharifah Neti dan juga Suhaimi Jobot. JE di Kedai FM Mesra Harmoni. Bas Pino. Bas Pin Ri 9. Untuk Jang Ojang. Oh,

Okey, yang dalam perjalanan nak ke tempat kerja pagi ni, selamat sampai. Kita doakan agar anda semua yang dah sampai ke tempat kerja, jangan lupa kita belek-belek tengok apa yang perlu kita laksanakan tugasan hari ini. Dan juga yang masih lagi di kediaman waktu ni, menyeruk dululah tuan-tuan. Tengok apa yang ada, kena dulu secawan. Apa pun nasi goreng sepinggan ke? Tolong separuh masak dua biji campur dengan madu. Mantap deh. Okey. Kita tengok banyak juga yang terjadi 2-3 hari ini. Gunung berapi yang meletus anak Krakatau. Dia patut anak tu beranak. Lepas tu, betul ya Cik sebut. Pakai tibai kan? Tak. Okey, baik, itu bawa anak kata. Nanti ni kita tak tahu lagi macam mana. Tapi dah, itulah kita kena tengok balik kan. Kalau tengok ada juga susulan yang berlaku pada 10.9 hari ni ya. Tengok apa yang berlaku di China dengan banjir yang berlaku. Begitu juga di Nepal. Suasana yang kita tengok sejak dah menjak ni, bumi semakin panas. Begitulah juga macam di tempat kita kan. Kita tengok di kediaman kita sendirilah sekarang ni. Tengok dalam keadaan yang okey mengizinkan. Tapi dia berkuat. Orang Kedah kata berkuat. Maksudnya dalam keadaan yang cuaca tengok redup tapi dia panas. Ada je sembang dengan seorang lama lah. Dia ni dia pernah bekerja di jabatan, kalau mudah sebut lah, kita sengat di sini orang kata kerja bumi. Dia lama dah. Dia dah bersara ni lama dah. Usia dia melangkau 70 tahun lah. Tuan Haji Rahman, Kampung Pulau. Dia kata kita ibarat macam bumi ni, dia kata. Kita dah benda tu kita satu periuk lah. Benda-benda yang kita masak atas api lah. Kita masak atas api di atas tanah. Kita letak, dia ada dia punya orang kata apa? Tempat dia tu lah, tempat kita letak periuk. Kemudian tanah tu, walaupun tanah tu kita dah selesai semua, dah buang api, dah tanah tu masih lagi panas tau. Macam tu keadaannya. 2-1 Bumi ni terlalu panas. Sebab itulah Datuk Zainal Abidin dia dilantik waktu tu jadi duta untuk ada lagu yang dia nyanyikan, lagu Hijau. Kan? Tu kita kata biasa-biasa ya, adik. Alah, 90-an takkan kot kan, ozon nak nipih dan sebagainya. Waktu tu kita tak terasa pun panas macam lah ni. Lah ni baru kita terasanya. Sikit-sikit lah kita terasa. Tak apalah, nak pergi mana pun pergi lah waktu ni. Sebab saat lagi jangan lupa, kita sama-sama nak saksikan, sama-sama kita nak dengarkan sentuhan duha untuk anda di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Tuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum. Salam hamba hulur tanda ingatan. Alhamdulillah. Pendengar-pendengar Kedah FM yang saya hormati. Ada yang duk lepak saja duk dengar radio Kedah. Ada yang sedang duk baca, ada yang sedang tengok televisyen. Dalam masa yang sama duk dengar radio, ada yang tengah duk masak. Inilah Kedah FM, sentiasa di hati, dekat di hati kita. Ha, bila kita ni sebut dekat di hati, kadang-kadang orang yang kita tolong tu, jangan kata nak balas balik pertolongan kita, nak ucap terima kasih pun susah. Ha, ni dia satu lagi masalah kita ni. Masalah kita, penyakit kita ni ialah nak mengharapkan orang lain tolong kita. Nak mengharapkan orang lain bantu kita, ucap terima kasih kat kita, balas jasa-jasa kita. Ha, ini penyakit ni. Aku hari tu masa dia kenuri anak dia, aku duk tolong. Lah bila aku menikah anak aku, dia haram lah, eh. Ha, aku masa dia menikah anak dia hari tu, aku bagi dekat dia 30 ketui sabun. Bila anak aku menikah, tak ada bagi apa lah. Ini selalu kita dengar. Masa mak dia mati hari tu, aku yang tolong dia buat kerja semua. Yang mayat lapar lah, geli kubuk lapar lah. Bila dah tutup aku mati, haram dia tolong. Ni hang ni, hang tolong kerana Allah ke hang tolong pasal apa? Ha? Amat? Hang tolong kerana Allah ke hang tolong pasal apa, Amat? Kalau kita tolong kerana Allah, orang nak ingat ke, orang tak ingat jasa kita, biar pergi kat dia. Pasal yang sebaik-baik pembalasan daripada Allah. Kita ni nak ikhlas. Dia tak ingat kita, dia tak sebut terima kasih, tapi tetap kita tolong dia. Mulia kita ni. Yang ni yang Islam duk nak, yang duk ajak pada kita. Cuba tengok Nabi kita ni, apa yang orang tak buat kat dia. Orang kafir apa yang tak buat kat Nabi Muhammad? Macam-macam buat kat Nabi. Tapi Nabi balas dengan kebaikan. Allah balas pada semua orang. Bagi makan cukup, bagi udara cukup. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu macam mana Allah berbuat baik kepada kamu. Ah, yang tu.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.